0: Yodi, Bapasan Basonyo Sumangai Kemerdekaan harus dibuktikan lewat Karajo Nyato, supaya masyarakat dapat merasukan manfaat pembangunan jo kehadiran pemerintah. Peringatan kemerdekaan indak talape dari kegiatan seremonial, namun harus menjadi momen mengevaluasi capaian jo kekurangan pemerintah. Mayodi menilai sumangai perjuangan para pendahulu harus diterjemahkan dek generasi kini ko lewat kontribusi jo prestasi. Dek para generasi muda Sumatera Barat tadulunya punya sejarah panjang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk lewat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI.
1: Kose itu kita harapkan ke depan nilai-nilai dan semangat kemerdekaan, kemudian tujuan kita merdeka akan bisa diimplementasikan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai ke nagari-nagari, desa-desa, karena memang itulah harapan dan kemudian tujuan kita untuk mengusir penjajah, mengibarkan merah putih dan merdeka negara kesatuan Republik Indonesia ini.
0: Selain itu, Mayaldi menyebutkan sejarah tidak sekadar untuk dikenang, namun harus menjadi penyemangat untuk generasi muda mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa. Genap di usia ke-81 Republik Indonesia, generasi muda asal Sumbar dapat berkontribusi di tingkat pusat dalam mengambil keputusan nasional. Kepolisian Daerah Sumatera Barat menerima penghargaan atas prestasi jo keberhasilan dalam memberantas peredaran galo narkotika jo psikotropika di wilayah hukum Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumbar Mayaldi ke 6 personel Polda Sumbar sesudah upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Gubernuran Sumatera Barat Kepatang. Kapolda Sumbar Irjen Polisi Yati Wiyoto Abadi mengatakan penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas upaya jajaran kepolisian dan dilakukan secara profesional, terstruktur, jo lewat kolaborasi lintas lembaga. Baginya penghargaan itu diharapkan menjadi motivasi untuk personel semakin serius memerangi peredaran narkotika di Sumatera Barat. Irjen Polisi Yati menyebutkan pemberantasan narkoba indak ringan karena perlu konsistensi jokare-jokare seluruh jajaran. Lewat penghargaan dan diterima personel menjadi penyemangat untuk terima gaya perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman narkoba.
2: Langkah-langkah tentu kita akan terus bekerja sama dengan stakeholder, tokoh masyarakat ya, dalam rangka untuk memerangi peredaran narkoba ini. Mudah-mudahan dengan bersatu padu kita untuk bisa bersama-sama memerangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Barat ini, bisa kita selamatkan generasi muda kita di wilayah Sumatera Barat ini.
0: Kapolda Sumatera Barat Dirjen Polisi Yati Wiyoto Abadi menegaskan Polda Sumatera Barat indak kamagih ruang untuk personel dan terlibat dalam peredaran sarato penyalahgunaan narkoba. Personel dan terbukti terlibat kaditindak tegas sesuai aturan dan balaku, termasuk sanksi pemberhentian indak hormat. Nusana Panangah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK secara daring di Sumatera Barat diklaim mendapat respon positif dari masyarakat. Hal dimukasi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Geostatistik Diskominfotik Provinsi Sumbar. Kepala Diskominfotik Provinsi Sumbar Rudi Rinaldi mengatakan, telah dilakukan survei terhadap pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Hasilnya dari 5.500 responden menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 4,69 dari skala 5. Rudi menyampaikan dari jumlah tersebut 81,99% responden menyatakan sangat puas terhadap pelaksanaan SPMB online. Sementara 0,7% lainnya menyatakan puas terhadap layanan penerimaan murid baru berbasis digital.
3: Baru-baru ini kita melakukan seleksi penerimaan siswa dengan menggunakan sistem SPMB online. Itu menggunakan jaringan internet yang dari pemerintah provinsi. Setelah itu dilakukan, kita survei. Hasil surveinya mengatakan kategori orang yang puas itu skornya 4,69 dari skala 5.
0: Rudi menyampaikan tingginya tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator pemanfaatan teknologi digital mulai diterima dalam pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai capaian tasabuhi menunjukkan transformasi digital di daerah Barado ke arah Nantape. Semangat kemerdekaan indak cukup hanya diperingati setiap 7 Malai Agustus, namun paralu tarui tumbuh dalam keseharian generasi muda. Di tengah darinya perkembangan teknologi jo pengaruh digital, pemerintah Provinsi Sumatera Barat baupayo menjago nilai persatuan cinta tanah air, jo semangat perjuangan tetap dake jo kehidupan anak muda. Kapolo Bidang Ideologi Jo Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat Doni Rahma Saputra mengatakan, nilai-nilai kemerdekaan di kalangan generasi muda mulai mengalami penurunan. Jo kondisi tasabuhi Provinsi Sumbar, pemerintah provinsi memilih memperkuat balik nilai jo melibatkan anak muda secara langsung. Menurut Doni, generasi muda kini ko madoi tantangan dan berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kemajuan teknologi jo darinya informasi digital dapat magia pengaruh positif sarato negatif terhadap caro anak muda memandang lingkungan, bangsa, dan negaranya.
4: Kalau kami lihat sebetulnya, kalau terkait dengan nilai-nilai kemerdekaan yang ada di generasi muda di Sumatera Barat, itu agak terdegradasi sebetulnya. Itulah fungsi kita di pemerintah, bagaimana kita bisa meningkatkan semangat juang bagi generasi muda, bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari pengaruh-pengaruh digital, pengaruh kemajuan teknologi, dan lain sebagainya.
0: Doni menambahkan Kasbangpol Sumbar baupayo menghadirkan kegiatan dan indah hanya magia materi, namun jo menjadi ruang bagi anak muda untuk meraja, berinteraksi jo membangun rasa kebersamaan. Salah satunya lewat bimbingan teknis wawasan kebangsaan dan dikemas dalam bentuk kemah kebangsaan. Nusana Pandangan Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat mencapai Rp1,489 triliun di April 2026. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nasra mengatakan peningkatan tasabuhi menunjukkan layanan pinjaman daring masih dibutuhkan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, nilai outstanding pinjaman daring di Sumbar meningkat hampir 5 balai kali lipat. Pada 2020-an nilainya tercatat 146,53 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 322,26 miliar rupiah di 2021, 1,697,72 miliar rupiah di 2022, dan 828,80 miliar rupiah di 2023. Nilai tasabuhi balik meningkat signifikan menjadi 1,279 triliun rupiah di 2024. Menurut Roni, pinjaman dari legal jo berizin dapat menjadi alternatif untuk masyarakat dan mengalami kendala administrasi katiko majukan pinjaman lewat perbankan.
5: Jadi kami tidak bisa mengatakan jangan menggunakan pinjaman online. Ya tidak bisa. Karena apa? Pinjaman online kan juga di bawah pengawasan OJK juga. Tapi kami mengingatkan masyarakat bahwa kalau menggunakan pinjaman online harus memahami dulu karakter produk pinjaman online itu dan jenis kebutuhan yang dia miliki. Kalau kita bandingkan dengan rentenir, mungkin pinjaman online jauh lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi jangan dibandingkan dengan bank. Kalau dibandingkan dengan bank, ya pasti bank akan lebih memberikan suku bunga yang lebih rendah.
0: Meski begitu, Roni mengingatkan masyarakat memahami hak jo kewajibannya sebelum menggunakan layanan daring. Sebab pinjaman itu punya bunga atau margin dan perlu diperhitungkan supaya tidak menimbulkan persoalan keuangan di kemudian hari. Pelaku UMKM di Nagari Panggian Kabupaten Tanah Datar sebagai wilayah percontohan Nagari Creative Hub mulai memanfaatkan pemasaran digital untuk memperluas masa produk lokal. Namun khusus makanan tradisional, pelaku usaha masih madoi tantangan maso simpan produk. Ketua Satuan Tugas NCH Nagari Panggian Zilnovita Zainal mengatakan, kini kok 6 produk lokal ala dipasarkan secara daring, mulai dari makanan sampai kerajinan. Pemasaran digital dinilai menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM Nagari.
6: Kita terkendala di cara memasukkan, apalagi kalau makanan itu kan kadar luar saya cepat, jadi agak susahnya di situ karena produk kita kebanyakan kayak sambal lado, yang kayak gitu kuliner-kuliner. Kalau taruhlah kalau rendang Bali, memang di sini kan pusatnya juga kemarin itu Bapak, kalau rendang Bali kita kan rendang Bali tabe tulang, nah itu bisa karena dia tahan lama kan, bisa tahan sampai 3 bulanan. Kalau yang lainnya kita masih belajar, kemarin udah datang juga dari Unan, kita sudah bagaimana caranya sambal lado ini bisa tahan lama.
0: Namun menurutnya produk makanan tradisional masih madoi kendala masuk simpan atau batik kadaluarsa. Dekaranutu NCH Pangian membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, terutama dari sisi kemasan dan teknik pengawetan. Dusana pandangan sakit dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita basuh balik jauh kabar dan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo dan mambok kang kabar Omna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
7: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kaba salingka nagari hari kini. Bisua basobok malia jokaba nan lain puluh.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
4: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan nama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
4: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
5: Oh, gitu.
4: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

0: anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sarang pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat menyiapkan bantuan 5 ton randang untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Dan bantuan tersebut akan dikirim secara bertahap dalam waktu sekitar 5 malih hari. Ketua Elkam Sumber Fauzi Bahar mengatakan 700 kg rendang telah selesai dimasak dan menjadi bantuan tahap awal. Rendang tersebut akan dikirim untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak bencana. Dan Fauzi Bahar menyebutkan 700 kg rendang rencananya dititipkan melalui penerbangan TNI Angkatan Udara. Bantuan akan ditarikkan ke masyarakat terdampak bencana di NTT. Rendang dikemas dalam paket untuk kebutuhan keluarga supaya lebih mudah didistribusikan. Fauzi mengatakan makanan tersebut dipilih karena siap santap dan praktis dikonsumsi warga di lokasi bencana. Pengiriman bantuan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dengan jumlah sekitar 1 ton. Dan Elkam Sumber menargetkan total 5 ton rendang dapat terkumpul dalam waktu sekitar 5 balai hari. Fauzi mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong berbagai unsur masyarakat Minangkabau, Bundukan Duang, dan Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau Hipermi, Sarato Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau Gebu Minang turut terlibat dalam aksi pengumpulan bantuan. Beliau berharap masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dan juga di perantauan ikut bahu-membahu membantu warga terdampak bencana. Dan bantuan rendang tasabui nantinya akan dihimpun di Elkam Sumber sambil disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: 아까 뛰냐고.
1: 뭐? Bali wortel 2000 ya Bu.
2: Ya,
1: itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
2: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
1: Aku Bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
2: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu, doh.
1: Santai ya, Bu.
2: Nggak ada piti ketek dia.
1: Oh, iya, Bu.
2: Aku nyo scan barcode selah.
1: Wih, canggih, Bu, Ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Menyimpan dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
5: Assalamualaikum Pak RT.
6: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
5: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
6: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
5: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
6: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
5: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
6: Iya, sama-sama Pak Aga.
5: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Keempat, RRI Padang.

0: Istana Padang, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengapresiasi putra daerah asal Sumatera Barat Fajar Novario. Basamo Auman Design dan turut berkontribusi dalam menghadirkan logo peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karya tersebut dinilai menjadi bukti kecintaan generasi muda Sumatera Barat terhadap bangsa dan negara. Mahyildi mengatakan keterlibatan putra daerah dalam merancang logo HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, karya tersebut menunjukkan kemampuan generasi muda Sumatera Barat dalam mengaktualisasikan semangat kemerdekaan melalui kreativitas. Beliau menilai karya tersebut juga mencerminkan proses internalisasi nilai-nilai kemerdekaan dan awal tumbuh dalam diri generasi muda. Semangat tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk pemuda lainnya untuk terus berkarya dan bagi kontribusi untuk daerah ataupun bangsa. Informasi selanjutnya, semangat gotong royong kembali dihidupkan warga Gang Merdeka 1 Tabiang Bandaga dan Kota Padang dalam memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempare kebersamaan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat untuk bangkit dalam pasca bencana hidrometeorologi. Ketua Pelaksana Perayaan HUT ke-81 RI Gang Merdeka 1 Indra Ferry mengatakan, persiapan perayaan kemerdekaan telah dilakukan masyarakat selama lebih dari 40 hari. Sekitar 25 kapal keluarga terlibat aktif dalam berbagai persiapan, baik melalui tanago, biaya, ataupun dukungan lainnya. Menurutnya, semangat kebersamaan Jo berkaitan dengan upaya masyarakat untuk bangkit sesudah menghadapi berbagai kondisi sulit pasca bencana. Gotong royong dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun balik kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat rasa persatuan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang. Oke, balik gitu ke informasi masih dari rri.co.id. Kehadiran KRI Teluk Kendari 518 di Pelabuhan Teluk Bayuan dinilai magia pengalaman baru untuk masyarakat Kota Padang mengenal dunia kemaritiman dan juga pertahanan Indonesia. Kapal Parang TNI Angkatan Laut Tasabuhi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas Padang sebagai kota pesisir dan pelabuhan. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan kunjungan masyarakat ke KRI Teluk Kendari 518 menjadi pengalaman edukatif dan mempertemukan warga secara langsung jauh salah satu aset pertahanan maritim Indonesia. Menurutnya, kesempatan tasabuhi dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan masyarakat tentang tugas dan juga peran TNI Angkatan Laut. Menurut Fadli, kehadiran kapal parang tasabuhi tidak sekedar menjadi atraksi dalam rangka hari jadi Kota Padang KH 357, namun juga sarana untuk mengenalkan sejarah dan potensi maritim daerah. Hal itu sejalan juga karakter Kota Padang sebagai wilayah pesisir yang memiliki sejarah panjang dalam konektivitas perdagangan sarato budaya. Oke, Nusantara Padang, bego kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.
5: Payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
6: Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
7: Saya kan cuma sebentar, Mas. Mobil saya!
6: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Secara pandangan, bariki kita masih di Semangat Pagi dan masih informasi dari rri.co.id. Wali Kota Padang Fadli Amran menghadiri penutupan program pelatihan kursus privat magang ke Jepang. Acara itu turut menjadi momen pelepasan peserta program Padang juara pelatihan bahasa Inggris untuk Karajoka Turki. Fadli Amran mengatakan pelatihanku sejalan jo program unggulan Padang melayani, khususnya peningkatan keterampilan generasi muda. Beliau menilai ketersediaan lapangan Karajo indak selalu seimbang jo jumlah pancari Karajo. Dan programku hadir untuk membantu generasi muda dan sangat penting karena Kota Padang menghadapi tantangan ketenaga kerjaan dan tingkat pengangguran dan hampir mencapai 9%. Fadli mendorong lembaga pelatihan mencetak tenaga karajo handal dan mampu bersaing secara global. Beliau berharap dukungan pemerintah membuat semakin banyak anak muda Kota Padang bisa bekerja di luar negeri. Menurutnya, hal itu turut membantu maubah nasib ekonomi keluarga dari para peserta. Aiki, Rusana Padangnya, Biko Gito, Kainfo Lainyo, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
5: Excuse me.
6: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
6: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
6: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
6: Harap antri.
5: Hahaha, itu tahu baca.
7: Pak, mau dong sama anak kecil.
8: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Selamatnya pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat menerima 3 penghargaan bidang koperasi tingkat provinsi dan halku adalah bantuan keseriusan dalam melakukan pendampingan ataupun pemberdayaan. Kepala Dinas Koperasi Jo Usaha Ketek Menengah Agam Endri Mausan mengatakan, kategori penghargaan tersebut disarakan pada upacara penurunan bendera di Istana Gubernuran Padang pada 7 Agustus 2026. Beliau mengatakan kategori penghargaan tersebut yakni penghargaan kabupaten dengan kinerja terbaik dalam pendampingan pemberdayaan jo pengembangan koperasi. Informasi selanjutnya, sebanyak 555 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Kapolo Lapas Padang Ronaldo De Vinci Tessa mengatakan remisi merupakan pemberian pemerintah Republik Indonesia pada narapidana dan anak binaan satu tanggal 7 Agustus. Beliau menerangkan besaran remisi yang diperoleh di ratusan narapidana bervariasi mulai dari 2 bulan hingga maksimal 6 bulan. Para warga binaan dan memperoleh remisi memiliki berbagai latar belakang perkara, tindak pidana, serbu pencurian, penipuan, penggelapan, hingga narkotika.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: RRI Digital.
1: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusantara Pandangan dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Dan seperti biasa, di pukul 9 pagi ini, setiap hari Selasa kita ada di program Beranda Perempuan. Dan Anda bisa juga mendengarkan kami melalui frekuensi 92,4 MHz dan juga melalui RRI Streaming, rri.co.id, kemudian RRI Digital dan Live YouTube Pro 4 RRI Padang. Dan pagi ini kita sudah bersama narasumber kita di Beranda Perempuan. Kita coba sapa dulu, ada Ustazah Fadilah Caniago dari Muslimah Tonggak Nagari. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Oke, apa kabar Ustazah, sehat?
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga sehat, para ya, pendengar Pro 4 juga dalam kondisi sehat walafiat semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, Zah.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Oke. Dan untuk tema kita pagi hari ini, Zah, masih berkaitan ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yakni kemerdekaan dalam perspektif perempuan Minang.
2: Betul.
1: Betul sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Zah, seperti apa kemerdekaan dalam perspektif perempuan Minang ini?
2: Jadi ini mumpung ya, kemarin 17 Agustus Indonesia merayakan kemerdekaannya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, ini sebenarnya tidak bisa kemudian hanya merujuk kepada perasaan saja, ya. Tapi harus merujuk kepada apa sih definisi sebenarnya kemerdekaan itu sendiri, kayak gitu. Nah, termasuk apakah memang negara kita ini dalam kondisi merdeka pun harus merujuk kembali kepada definisi itu sebenarnya, kayak gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya kemerdekaan itu? Nah, maka kalau kita merujuk kepada KBBI sendiri, kemerdekaan itu artinya adalah lepas ya, atau bebas tanpa tekanan, atau tidak terkekang tanpa tuntunan, independen ya. Nah, independensi ini ya, ini menjadi kunci sebenarnya. Betul, gitu ya. Kemudian juga mandiri. Nah, ini semuanya adalah atau leluasa juga ya. Ini semuanya adalah definisi mandiri menurut KBBI itu sendiri. Berarti yang dimaksud dengan kemerdekaan itu adalah ketika, kalau kita kembalikan kepada individu ya, ketika seseorang itu dia berhak atau dia bebas untuk kemudian menentukan apa yang menurut dia, menurut prinsipnya, itu memang memiliki kemandirian atau tidak, apa namanya, atau tidak dalam kekangan ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan dengan perspektif perempuan Minang, maka harusnya kita kembalikan lagi apa yang dimaksud dengan kemandirian itu, apa yang dimaksud tidak dikekang tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat kepada perempuan Minang, ternyata perempuan Minang itu dari awal ya, itu hidupnya itu merdeka gitu. Kenapa? Karena memang perempuan Minang itu diberikan kemandirian, bahkan diberikan posisi yang luar biasa, sehingga tanpa perlu menuntut hak pun atau perlu menuntut apa namanya, apa yang harus diberikan kepada mereka, kaum perempuan, ini sudah otomatis diberikan sendiri oleh adat itu. Karena apa? Karena adat itu sendiri bersendika sara. Nah, gitu. Jadi ketika kita mengembalikan kenapa perempuan Minang bisa mendapatkan kebebasan, hak yang penuh, otoritas yang luar biasa, bahkan kedudukan kepemimpinan meskipun itu ada non formal, ternyata memang Islam telah memberikan hal itu semua. Jadi kemerdekaan perempuan sejati itu sebenarnya adalah ketika Islam itu turun atau Islam itu datang, dan itu membebaskan hak-hak perempuan. Gitu. Jadi kenapa perempuan Minang apa namanya, apakah perempuan Minang perlu menuntut haknya? Nah, mungkin hak yang dituntut itu adalah mengembalikan kembali kepada porsi atau kembali pada kondisi awal yang memang telah diberikan haknya oleh sang pencipta, atau dalam hal ini juga hak yang telah diberikan oleh adat secara keumuman, gitu.
1: Ya, artinya sistem adat sebenarnya sudah menentukan ada kemerdekaan untuk para perempuan, perempuan Minang.
2: Betul.
1: Tapi merdekanya ini bukan bebas sebebas bebasnya ya.
2: Iya. Kalau bebas sebebas bebasnya, nah ini yang kemudian berarti apa? Berarti dia tidak punya pegangan atau dia tidak punya aturan.
1: Iya.
2: Kalau bebas yang begitu, itu bukan bebas sebenarnya, itu liar.
1: Liar.
2: Nah, jadi bebas dengan liar ini memang berbeda. Kalau liar itu tanpa aturan.
1: Betul.
2: Kalau bebas itu dia berjalan, misalnya begini, kita berjalan di jalan raya kayak gitu, bebas kan?
1: Yeah.
2: Tetapi dalam hal ini ada jalur kanan, ada jalur kiri.
1: Yeah.
2: Nah, silahkan selama dia berjalan di jalur kiri dia bebas kayak gitu. Kalau dia berjalan di jalur kanan bebas. Kembali lagi, apakah bebas dia untuk kemudian slonong boy, motong kiri, motong kanan, rem mendadak? Ya bukan begitu juga, begitu kan? Kendali bebasnya itu di setirnya, tapi di aturan jalan raya. Maka dia tetap harus terikat dengan aturan-aturan sehingga apa? Dia tidak bisa menabrak ke kanan dan ke kiri. Dalam hal ini yang akan merugikan tidak hanya orang lain tetapi sesungguhnya itu merugikan dirinya sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebebasan, bebas itu adalah ketika kita berhak melakukan apa saja menurut pendapat kita, menurut prinsip kita, dan itu tidak merugikan kita dan orang lain, seperti itu. Tetapi kembali lagi, bagaimana kemudian kita meyakini bahwa itu adalah prinsip yang benar, bahwa itu adalah tidak akan merugikan diri kita dan tidak akan merugikan orang lain. Nah, berarti apa? Kita harus punya standar. Makanya di sini kalau di jalan raya tadi punya rambu-rambu gitu. Nah, rambu-rambu itulah yang menjadikan kita bebas. Oh, mau belok kanan boleh enggak? Boleh, boleh kanan. Mau balik kanan boleh enggak? Boleh balik kanan, tapi di dalam aturan aturan rambu-rambu sehingga apa? Kalau kita mau balik kanan, mau belok kanan, silahkan. Selama dalam rambu-rambu itu, maka Anda bebas untuk belok di mana saja. Jadi bukan berarti bahwa bebas itu tidak diatur, tetapi bebas itu adalah berjalan dengan dengan pilihan sendiri, tetapi dalam aturan yang aturan yang kemudian tidak akan merugikan kayak gitu. Berarti prinsipnya ini atau aturannya ini, nah ini dikembalikan ke siapa kayak gitu.
1: Betul.
2: Kalau dikembalikan kepada diri sendiri, liar lagi.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, berarti apa? Dikembalikan kepada siapa sih yang membuat aturan? Kalau Islam itu menjadikan bahwa Allah lah atau syari' lah itulah yang membuat aturan. Nah, kalau adat bagaimana? Aturan itu memang ada aturan dari adat, tapi adat tidak akan berdiri sendiri kalau tidak aturan yang kemudian disandarkan kembali kepada syara', nah gitu. Yeah, yeah.
1: Oke. Kalau menurut Ustazah nih, di zaman sekarang, lagi-lagi kita memang harus membandingkan ya.
2: Betul.
1: Karena kita berada di zaman sekarang. Menurut Ustazah, perempuan Minang terutama ya, ini banyak menyalahartikan gak sih, Zah, kebebasan itu seperti apa? Apalagi dengan kebebasan teknologi yang kita pakai sekarang itu, apapun pengaruh dari luar masuk.
2: Betul. Jadi yang sedihnya sekarang itu perempuan itu merasa sering terkungkung, merasa bahwa mereka itu terpenjara, sehingga menuntut kebebasan tanpa memahami apa yang mengungkung tersebut dan apa itu kebebasan itu sendiri kayak gitu. Nah, itu harus difahami sebenarnya. Berarti apa? Ada pandangan atau ada pemikiran di tengah-tengah perempuan itu yang gak duduk. Tidak duduk tentang makna apa itu kebebasan dan kemerdekaan itu. Dan tidak paham apa makna kebebasan itu sendiri kayak gitu. Sehingga apa? Ketika tidak punya prinsip itu tadi, akhirnya lari kemana-mana. Nah, salah satunya adalah lari. Maaf, kalau kita melihat perempuan Minang sekarang, ya kehidupan serba hedonis, kehidupan permisif, bahkan ya mengadopsi tata pola perilaku dari luar yang menjadikan feminis atau feminisme menjadi landasan mereka. Nah, kita tahu bahwa itu bukan prinsip yang menjadikan hidup itu tertata, tapi menjadikan hidup itu menjadi liar, tanpa terkendali kayak gitu. Nah, maka kalau mengambil prinsip-prinsip yang itu tidak berasal dari prinsip kita sendiri, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu akan terjadi kesesatan. Ibaratnya begini, saya mau mengambil contoh. Kunci itu hilangnya di pekarangan kita.
1: Yeah. Okay.
2: Nah, meskipun pekarangan kita itu gelap, mm-hmm. meskipun pekarangan kita itu rumputnya tebal,
1: yeah.
2: tapi kalau kuncinya itu hilang di pekarangan kita, kunci itu carinya di pekarangan tetap.
1: Mm-hmm.
2: Ngapain di pekarangan tetangga? Oh, pekarangan tetangga rumputnya
1: hijau,
2: hijau pendek, mm-hmm. kemudian lampunya terang.
1: Okay.
2: Siapa tahu bisa temu kita di situ. Mm-hmm. Nah ini kan kebodohannya nyata kayak mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Kalau udah jelas rumputnya hilang di pekarangan sendiri, mau gelap pun, mau rumputnya tebal pun, carilah kunci kita untuk kemudian kita bisa membuka pintu rumah kita. Mm-hmm. Gitu. Berarti mm-hmm. apa yang harus diperbaiki? Terangi pekarangan kita, yeah. potong rumputnya kayak mm-hmm. gitu. Sehingga apa solusi untuk kehilangan kunci itu bisa dapat di situ.
1: Mm-hmm.
2: Maka kenapa perempuan-perempuan Minang ini sekarang itu dalam kondisi galau?
1: Iya.
2: Karena mencari kuncinya bukan di pekarangan sendiri.
1: Di pekarangan orang lain.
2: Di pekarangan orang dengan alasan apa? Lebih terang dan lebih rumputnya lebih rapi kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Terlihatnya begitu, mm-hmm. tapi bukan solusi kayak mm-hmm. gitu. Sehingga ya dengan kondisi itu permisif, hedonis, bahkan mm-hmm. feminisme mm-hmm. itu menjadi santapan yang sangat luar biasa bagi
1: betul,
2: mereka yang
1: betul.
2: Mereka menganggap bahwa itulah bukti bentuk dari kebebasan itu sendiri gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Emang sangat miris ya kalau kita ngelihat kebebasan yang disalahartikan zaman sekarang ya Zaya. Oke, okay. Dan tentunya di dalam kemerdekaan ini juga kita perlu sebuah sosok ya. Sosok, dan kita sudah punya sosok-sosok tersebut, tokoh-tokoh perempuan Minang seperti ada Rasuna Said, kemudian juga Rohana Kudus. Nah,
2: Rahma Alinusia.
1: Iya betul, Rahma Alinusia. Nah, ini kira-kira nilai-nilai perjuangan yang bisa kita petik dari para tokoh tersebut seperti apa, Zah?
2: Betul. Jadi kalau kita mau berbicara atau merujuk kembali ke belakang, mm-hmm. kayak gitu kan. Ke belakang itu bukan berarti bahwa kita kembali ke zaman non teknologi mm-hmm. gitu.
1: Mm-hmm.
2: Akan tapi ketika kita merujuk ke belakang, kita melihat bahwa ternyata di situ sosok-sosok berjuang, sosok-sosok pembangun, sosok-sosok berubah muncul bahkan di era-era belakang kayak gitu.
1: Betul, betul.
2: Nah, era sekarang coba kita perhatikan, jangankan di kaum perempuan, di kaum laki-laki pun kita mm-hmm. itu kehilangan sosok kayak gitu. Tidak ada Hamka lagi, tidak ada Natfir lagi kayak gitu, tidak mm-hmm. ada sosok-sosok yang kemudian akan mampu mengangkat marwah dan izzahnya orang Sumatera Barat atau orang Minang ini kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi sosok yang, kenapa sosok-sosok itu muncul di masa lampau? Nah, ini tidak bisa kita hilangkan bagaimana mm-hmm. sih sistem pendidikan, sistem kekeluargaan, sistem pemerintahan pada saat itu sebelum sosok-sosok itu kemudian muncul atau menonjol di permukaan.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita lihat bahwa ternyata apa? Agama dan peran adat itu tidak lepas dari kehidupan mereka.
1: Ya.
2: Nah, artinya apa? Kenapa Hamka bisa begitu? Misalnya kalau dari sosok laki-laki, oh ternyata dari sisi keluarganya adalah dari sisi ulama atau keluarga yang berpegang teguh kepada agama.
1: Mm-hmm.
2: Dan kemudian keluarganya mencintai ilmu.
1: Ya.
2: Kemudian kita melihat juga Nasir begitu. Atau kemudian kita melihat Rahma Elinusia, atau kita melihat siapapun tokoh-tokoh yang dari sisi perempuan,
1: mm-hmm.
2: ternyata agama tetap menjadi fondasi mereka-mereka.
1: Betul.
2: Beliau-beliau tersebut kayak gitu. Berarti apa? Minang dan agama, Minang dan Islam, kalau dia tetap dalam ikatan mm-hmm. yang utuh,
1: mm-hmm.
2: maka insya Allah Minang ini akan melahirkan kembali sosok-sosok yang luar biasa. Hamka-hamka selanjutnya,
1: mm-hmm.
2: Rahma Elinusia, Rasuna Said selanjutnya, itu insya Allah akan lahir dari Minang. Kenapa? Karena inilah alamiahnya dari Minang itu.
1: Mm-hmm.
2: Ketika Islam itu hidup di dalam sanubarinya, maka dia akan menjadi sosok yang luar biasa. Maka kalau kita berbicara tentang perjuangan dan kemerdekaan, itu adalah hal yang melekat erat mm-hmm. dengan darahnya orang Minang mm-hmm. gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tidak akan mungkin kita itu akan susah untuk berbicara atau mendapatkan tentang apa itu kemerdekaan, apa mm-hmm. itu kesejahteraan, apa itu perjuangan, kalau kita masih berpegang teguh kepada adat basyadi syara mm-hmm. basyadi tabullah insyaallah.
1: Oke, okay. Memang kita perlu ya sosok seperti itu ya,
2: betul,
1: Zaya.
2: Betul.
1: Dalam hal ini memang agama menjadi pondasi yang penting seperti
2: betul.
1: Ustazah bilang tadi, dan tentunya perjuangan yang paling krusial yang perlu diperjuangkan wanita ini ada kaitannya dengan pendidikan juga ya, Zah?
2: Betul.
1: Termasuk pendidikan agama.
2: Betul. Jadi karena memang pendidikan itu Allah sendiri dalam mewajibkannya. Di Al-Quran Allah mengatakan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu atau ulama itu posisinya itu tinggi. Rasulullah SAW juga memuji mereka gitu, para pendidik ini. Bahkan beliau itu menyampaikan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu bahwa pendidikan itu, bahwa belajar itu adalah kewajiban. Ini menunjukkan apa? Belajar dan pahala. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ini bukan dua hal lagi, ini satu hal kayak gitu. Kenapa? Belajar itu dijadikan fardu, dijadikan kewajiban. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa belajar itu tidak wajib, nah ini berarti apa? Telah menghilangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, merupakan keharusan kayak gitu. Nah meskipun memang nanti ada pandangan di kalangan ulama sendiri terkait dengan ilmu mana yang kemudian menjadi kedudukan fardu. Jadi fardu itu nanti ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, maka kemudian pandangan terkait dengan ilmu syariah, maka ini ulama sepakat semuanya adalah fardu ain gitu. Tetapi tentang ilmu yang umum, nah maka ini memang nanti akan ada pendapat bahwa ada yang menyatakan itu fardu kifayah, bahwa ada yang mengatakan itu adalah mubah gitu. Maka kita akan melihat bahwa kalau ilmu syariah, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang bagaimana kita memilih dan memilah, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, maka semua sepakat dalam Islam itu adalah wajib ain. Jadi kalau mengatakan bahwa sholatlah yang wajib ain, lupa berarti bahwa belajar pun terkait dengan ilmu agama ada wajib ain. Jadi tidak bisa ditinggalkan, karena Rasulullah SAW itu sendiri menjadikan belajar dan dakwah itu tidak beliau tinggalkan sampai akhir hayat beliau. Nah, beliau saja yang dijamin surga tidak meninggalkan, apatah lagi kita kayak gitu ya, yang surganya tidak tahu gimana kayak gitu.
1: Entah masih jauh, entah masih jauh banget.
2: Entah ya pantas surga kayak pantas gitu. Bahkan yang tidak pantas, yang belum ada jelas kejelasan ini saja masih belum memantaskan diri untuk belajar. Nah, ini kan berarti ada PR besar di kalangan umat Islam, bahwa bagaimana mereka itu harusnya mengejar ilmu akhirat ini atau ilmu syariah ini untuk perjalanan kehidupannya ini bisa mereka menjalankannya sebagai perjalanan yang terbaik gitu. Untuk menuju apa? Menuju tempat yang terbaik gitu. Nah jadi ternyata apa yang disebut dengan kebebasan itu? Kebebasan itu adalah ketika kita menjadi makhluk mukhayyar atau makhluk yang bisa melakukan pemilihan, tapi pilihan kita adalah kebaikan untuk dunia dan kebaikan hingga akhirat. Jadi sebenarnya orang Islam itu atau orang Minang ini adalah makhluk yang apa namanya, makhluk yang apa, futuristik atau makhluk yang bisa melihat di balik. Kenapa bisa melihat di balik? Karena cakupan pandangannya bukan hanya cakupan pandangan dunia, tapi sampai cakupan pandangan akhirat. Ya, kalau hanya dunia ternyata bagi orang Islam itu terlalu kecil. Jadi maka pandangan yang lebih luas adalah pandangan dunia dan akhirat.
1: Oke, masih tentang kebebasan nih, Zah. Bagaimana dengan kebebasan berpendapat perempuan Minang? Ini seperti apa, Zah?
2: Betul.
1: Di dalam adat kita.
2: Perempuan Minang itu tidak pernah dikekang berpendapat. Bahkan perempuan Minang itu memiliki kebebasan dalam berpendapat selama pendapatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti apa? Bebas tapi dalam koridor. Nah gitu. Artinya tidak ada dalam sejarah sebenarnya, kecuali ya ada apa namanya cacat-cacat di dalam pelaksanaan, itu tidak bisa dipungkiri. Apapun sistem kehidupan itu akan selalu ada cacat-cacat, karena apa? Pelakunya manusia. Karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf kayak gitu. Nah tetapi kalau sistem Islam itu sendiri nggak ada cacatnya sebenarnya. Jadi kebebasan perempuan itu, misal kebebasannya, nah begini aja, ini mungkin sekaligus untuk titik kritik ya, terutama untuk tidak hanya perempuan Minang, tetapi juga untuk para keturunan Minang. Tidak ada yang tidak tahu harusnya tentang terkait dengan Siti Mangopo. Nah, Siti Manggopo itu terkenal karena apa?
1: Siti Manggopo.
2: Terkenal karena perang blasting.
1: Perang blasting.
2: Perang blasting itu adalah perang penolakan pajak.
1: Oke.
2: Nah, harusnya Minang anti pajak.
1: Tapi itu tidak mungkin.
2: Berarti apa? Pajak itu adalah ajaran dari atau sistem yang dibawa oleh penjajah.
1: Oke.
2: Orang Minang udah menolak.
1: Dan itu berhasil.
2: Dan itu dulu sempat berhasil, dan kemudian Siti Manggopo ditangkap, kan begitu. Okay. Memang selalu ada pengkhianatan dan adu domba dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi keberadaan beliau itu tidak ada orang lupakan, harusnya keturunan Minang. Meskipun negara tidak menganggap beliau sebagai pahlawan sampai saat ini. Tidak pernah tuh ada nama Siti Manggopo sebagai pahlawan di Indonesia. Tetapi pahlawan di tanah Minang itu beliau. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata sistem-sistem buruk yang dibawa oleh penjajah-penjajah itu itu sudah banyak yang menolak. Dan sudah banyak memperjuangkan untuk kemudian itu jangan sampai diterapkan di negeri kita tercinta. Tapi kenapa kemudian sekarang diterapkan? Nah, berarti pertanyaannya, negeri kita itu sudah merdeka atau belum?
1: Masih. Masih dalam kategori terjajah.
2: Berarti terjajah. Kenapa? Yang diperjuangkan untuk dilepaskan ternyata sekarang malah sekarang diperlakukan. Belum. Berarti dalam kondisi sekarang ini, iya, kita masih menjalankan sistem penjajahan kayak gitu. Nah, harusnya Siti Manggopo, Siti Manggopo yang lain itu lahir kayak gitu. Siti Manggopo perempuan. Perempuan saja memiliki kekuatan untuk kemudian membebaskan negerinya. Bukan hanya dari penjajahan, bahkan dari sistem yang diterapkan oleh penjajahan. Nah, begitu ya. Jadi bukan hanya sekadar penjajahan biasa, tapi sistem yang diterapkan oleh penjajahan itu pun ditolak. Maka kalau perempuan bisa sekuat dan seberani itu, apa dasar yang menjadi pegangan beliau? Nah, kalau perempuan juga bisa sekuat itu, bagaimana kaum laki-laki Minang harusnya lebih kuat? Karena bagaimanapun Allah telah menganugerahkan bagi laki-laki itu kekuatan lebih luas, lebih kuat daripada perempuan, lebih luas daripada perempuan kayak gitu. Nah, tentu pejuang-pejuang Minang ini sebenarnya jauh lebih hebat kayak gitu.
1: Seharusnya.
2: Kalau kembali lagi ya seharusnya kayak gitu. Mas, sedih ya kalau ngomong ada kembali lagi seharusnya kayak gitu. Nah, jadi artinya bagaimana beliau itu memperjuangkan kebebasan negerinya. Tidak terkungkung dengan sistem penjajahan. Tidak hartanya itu kemudian harta milik sendiri dipajakin. Apa-apa dipajakin. Itu ditolak oleh beliau. Maka apalagi dalam kehidupan kita sekarang ini kayak gitu. Di mana sistem yang meracuni kehidupan kita bukan hanya sistem perpajakan saja. Bahkan sistem pergaulan. Nah, dari dulu Minang itu telah menjadikan bahwa jan diadu antimun jodurian. Sekarang antimun jodurian moceng-moncengan ya.
1: Oke.
2: Siapa yang bisa memperjuangkan untuk kemerdekaan anak generasi kita, untuk kemudian mereka tidak jatuh atau tidak menjadi generasi yang maaf kayak gitu ya, yang apa namanya itu, yang tidak menjaga lagi kesuciannya kayak gitu. Nah, ya kalau masih ada mande-mande, kalau masih ada bapak-bapak, mama-mama yang peduli. Berarti kenapa hilang kepedulian ini? Ya karena tadi prinsipnya udah hilang. Jadi selama dia bisa jalan, selama dia bisa melaju pada jalur itu katanya, mau nabrak orang, mau menyerempet orang, orang kan punya mata katanya, betul, kayak gitu kan.
1: Betul.
2: Yang penting dia, nah ini ya, berarti dia berjalan di jalan raya itu tanpa prinsip, tanpa aturan, sehingga nabrak sana nabrak sini, meninggalkan siapa yang seharusnya dibawa, mengabaikan siapa seharusnya diperhatikan, menabrak siapa yang harusnya jangan ditabrak kayak gitu. Nah, inilah yang terjadi pada kondisi kita sekarang. Jadi
1: fenomena saat ini.
2: Fenomena saat ini berarti kenapa kok begini? Maka harus ada pendidikan yang bisa mengembalikan prinsip-prinsip ini di tengah-tengah kehidupan keturunan Minang Kabau gitu.
1: Iya. Kalau kita telusuri, sebenarnya yang salah tuh apa sih Zah saat ini? Kalau kita lihat sistem adat kita sudah sesuai ya dengan BSSBK sudah sesuai, termasuk juga sistem pemerintahan kita sebenarnya sudah mumpuni begitu. Kalau menurut Ustazah sendiri?
2: Jadi
1: kalau dicari-cari apa yang akan salah?
2: Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan kita dan sistem adat kita saat ini, sekarang itu tidak mumpuni sama sekali.
1: Okay.
2: Kenapa tidak mumpuni? Misal, kita mau memberantas terkait dengan maksiat anak generasi kita, karena zina sekarang sudah merajalela. Hamir dua nikah, masya Allah, luar biasa tingginya. Subhanallah, sudah luar biasa tingginya. Kemudian juga, maaf, kayak gitu ya, terkait dengan tingkat aborsi, kemudian bayi-bayi yang dibuang sembarang tempat kayak gitu, itu tidak menjadi rahasia umum lagi, di mana-mana udah terjadi gitu.
1: Okay.
2: Bahkan levelnya itu tidak lagi level orang pekerja, tapi udah level anak sekolah, dan anak sekolah yang luar biasanya udah sampai level SD.
1: Okay.
2: Ya, bahkan saya pernah mengisi acara di Solo itu, guru di Solo itu miris karena waktu itu kita saya jadi pembicara itu yang jadi pesertanya itu guru-guru salah satu diantaranya atau diantaranya itu ada guru TK. Nah itu beliau itu sampai miris menceritakan perilaku anak TK-nya ini.
1: Okay.
2: Itu sudah seperti perilaku orang dewasa dalam perkara aktivitas seksualnya.
1: Okay.
2: Nah, dan ini ternyata bukan terjadi di Solo saja gitu, bahkan di mana-mana di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia gitu. Nah, berarti apa sistem yang ada di Indonesia saat ini atau sistem yang ada di Minang saat ini terkait dengan sistem pergaulan? Ya copy paste dari sistem pergaulan yang ada di luar.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, sekarang bagaimana antisipasi yang dilakukan terkait dengan sistem pergaulan ini? Sistem pergaulan tidak akan lepas dengan sistem pendidikan.
1: Betul.
2: Sistem pendidikan tidak akan lepas dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi tidak akan lepas dengan sistem terkait dengan hukum. Sistem hukum tidak akan lepas dengan sistem politik.
1: Saling berkaitan.
2: Betul,
1: semuanya saling berkaitan.
2: Betul, kayak gitu. Nah, berarti apa? Berarti harusnya satu sistem itu ditopang dan dijaga oleh sistem yang lain. Maka kalau kita melihat kenapa sistem pergaulan kita begini, karena ternyata sistem sosial masyarakat kita memang sudah bobrok. Kenapa sistem sosial masyarakat kita bobrok? Karena sistem pendidikan kita rendah. Bahkan tingkat literasi di Indonesia, IPM di Indonesia ini rendah banget kayak gitu.
1: Betul.
2: Bahkan tingkat IQ sampai terakhir itu Allah.

0: serendah itu, IPM-nya bisa serendah itu, berarti sistem pendidikannya gimana? Nah, sistem pendidikan ternyata yang katanya wajib belajar itu dari zaman Orde Baru. Kenapa masih ada yang putus sekolah di zaman katanya reformasi
1: sekarang? Ya, betul.
0: Nah, kemudian kita lihat bahwa ternyata sistem pendidikan ini tidak lepas dengan sistem ekonomi. Jangankan berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang makan saja ini susah. Bagaimana mau makan? Untuk berbisnis saja repot. Nah, begitu. Kita bisa lihat sekarang, dalam kondisi sekarang, mungkin ruko-ruko yang awalnya hidup nih ya, sekarang banyak tulisannya itu kontrakan atau dijual. Apalagi yang sekarang ini di era yang katanya makan bergizi ini, maka semakin sulit kita untuk mendapatkan makan bergizi. Ayam itu semakin mahal. Padahal orang Minang ini itu bukan pemakan ayam ya, Uni. Orang Minang itu pemakan daging.
1: Seperti halnya masakan tradisional kita, rendang.
0: Betul
1: ya?
0: Rendang, daging, gulai bana, tunjang, kerupuk jange. Nah, ada itu yang bahkan tidak dikenal. Saya waktu kecil-kecil dulu, itu bahkan sate ayam itu gak ada. Di Padang itu gak ada sate ayam. Yang ada itu sate daging. Kalau tidak sate daging, sate lokan.
1: Iya, betul.
0: Tapi sekarang sate ceker, sate kulit, sate tahu.
1: Perutnya juga disatain.
0: Betul, sate usus kayak gitu. Terjadi perubahan. Dan perubahan itu bukan perubahan meningkat, tapi perubahan menurun. Jadi kalau misalnya kita ini adalah pemakan daging, harusnya distribusi daging untuk orang Minang ini bagus. Nah, tapi kenapa buruk? Gitu. Berarti kan ekonomi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan daging itu. Bahkan yang lebih mirisnya, ya kayak misalnya kehidupan di kecamatan saya, di kelurahan saya, jangan kecamatan nanti marah pula camatnya, ya, kelurahan saya, kayak gitu ya. Itu saja tetangga-tetangga itu banyak yang mengatakan bahwa ya alhamdulillah dengan adanya Idul Adha itu mereka baru bisa mengecap. Rasanya daging
1: hanya sekali setahun.
0: Bandingkan dengan zaman dulu. Hampir setiap hari. Betul. Nah, ini kenapa kok bisa menurun begini? Nah, berarti kan sistem ekonomi kita mengalami kerusakan parah kayak itu. Karena apa? Pola distribusinya tidak distribusi yang merata. Tapi terfokus atau terikat pada pihak-pihak atau bagian-bagian tertentu di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa nilai kekayaan 10 orang terkaya, berapa ya menurut kemarin itu, 100 orang terkaya Indonesia, itu sama dengan 90 ya, 90% kekayaan orang di Indonesia gitu. Jadi kok bisa kekayaan Indonesia yang sebegini-gini cuma hanya terfokus kepada 100 orang terkaya kayak gitu.
1: Betul, betul. Karena yang kaya kita itu benar-benar sumber daya alam sebenarnya kan, dan harusnya itu bisa memperkaya masyarakat kita secara keseluruhan. Tapi hanya orang-orang tertentu seperti yang saya bilang.
0: Iya. Nah, berarti kan kapitalisme Masya Allah luar biasa telah menjerat sistem kehidupan kita kayak gitu. Berarti sistem kita pasti bukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam, tapi sistem kapitalisme kayak gitu. Di mana orang-orang yang bermodal, orang-orang berduit semakin bisa memperbanyak duitnya. Duit menghasilkan duit sekarang. Makanya kalau di kalau di sistem ekonomi kapitalis itu dikenal dengan homo homini lupus, bahwa manusia itu makan manusia. Nah, terjadi saat sekarang kayak gitu. Nah, memang homo homini lupus itu adalah karakter dasarnya kapitalisme. Nah, jadi ya contoh aja ya, kayak misalnya ada kenalan dari kakak kayak gitu. Nah, ya dia itu sampai bisa, padahal dia bukan pedagang nasional, bukan karakternya pedagang nasional, apalagi yang internasional, bukan. Dia masih pedagang lokal terkait dengan kabupaten tertentu malah kayak gitu. Saya tidak akan sebut nama kabupatennya nanti. Kabupaten tertentu. Dan itu masih di tahun 2000 ini ya. Kakak saya itu pindah ke Padang itu tahun

0: keponakan saya kelas 2 SD. Berapa tuh ya? Tahun berapa tuh? Saya jadi lupa. Tahun 2018, saya lupa tuh.
1: Oke.
0: Okay. Itu istrinya rekeningnya 2 miliar. Suami 2 miliar. Anak-anak ya 2 miliar. Kenapa? Itu untuk saving katanya. Berarti uang negara saja tuh ya. Uang negara itu terfokus pada keluarganya itu ada sekitar 6 miliar. Berarti kelangkaan uang itu salah satunya dia kan pelakunya.
1: Karena memang terfokusnya ke beberapa, hanya ke beberapa orang,
0: betul,
1: kelompok orang.
0: Dan itu level kabupaten, catat tuh nih.
1: Wow, kabupaten loh.
0: Kabupaten.
1: Apalagi di kota besar.
0: Apalagi kota besar. Berarti kenapa kok kelangkaan uang atau uang itu kemudian mengalami inflasi, nilainya semakin turun? Ya karena ini tadi kayak gitu. Nilai uang itu ada, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk daya beli. Kenapa? Karena udah ditahan.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Sehingga kalau mau dia tetap beredar, ada penciptaan uang baru atau percetakan uang baru, sehingga nilai uang itu semakin turun. Nah ini sistem ekonomi yang begini ini bagaimana mungkin akan mensejahterakan? Padahal banyak banget masyarakat kita, terutama di Sumatera Barat ini, di pinggir-pinggir, untuk pegang uang 100 ribu sehari saja, ya, ini alhamdulillah. Ini 6 miliar enak-enak aja nongkrong di rekening.
1: Untuk saving ya?
0: Untuk saving. Dan memang mainnya itu, oh, kayak uangnya memang tidak berseri. Nah, berarti untuk savingnya aja 2 sampai miliaran, dan kalau dia misalnya mau ke Malaysia, mau ke Amerika, mau ke apa, dia menyebutnya itu vacation dia. Vacationnya itu malah di luar, ya, healing-healingnya itu malah bukan Indonesia.
1: Luar negeri.
0: Luar
1: Eropa
0: negeri.
1: Bahkan.
0: Eropa, Amerika gitu. Dan itu dengan gampangnya. Jadi mengeluarkan uang tuh tanpa seri, tanpa ada khawatir lagi. Nah, sistem ekonomi begini apakah sudah sesuai?
1: Sangat tidak sesuai.
0: Nah, berarti apa? Kenapa bisa begini sistem ekonomi kita? Berarti sistem hukum kita ini timpang.
1: Iya. Memang saling berkaitan semuanya kalau dikaji-kaji. Nah,
0: betul. Kalau sistem hukum timpang, bagaimana sistem politik kita melakukan pengaturan ini? Orang-orang yang terlibat, orang-orang yang mengatur terkait dengan sistem-sistem ini, bagaimana? Berarti sama. Contohnya aja ketika yang bencana 28 November itu, malah salah satu pejabat yang datang merokok cerutu, itu nilai cerutunya 75 juta satu cerutu.
1: Wow.
0: Logikanya membakar uang itu tanpa mikir gitu. Betul. 75 juta. Padahal katanya dia datang ke lokasi untuk membantu para korban. Andaikan cerutunya itu diuangkan dan diturunkan untuk para korban, itu jauh lebih bermanfaat daripada dia kemudian mengambil foto sambil mengisap cerutunya.
1: Betul.
0: Nah, berarti sistem politiknya menciptakan orang-orang yang karakter begitu dalam mengatur negeri ini. Nah, sistem pemerintahannya berarti apa? Kalau kita melihat bahwa kerusakan itu bukan kerusakan pada satu bagian struktur sistem saja, tapi sudah keseluruhan dari sistem. Nah, kenapa? Berarti sistem yang ada di dalam kehidupan kita ini bukan sistem yang memanusiakan manusia.
1: Betul.
0: Maka apakah sistem negeri kita sekarang itu sudah cocok? Sudah benar?
1: Tidak.
0: Dengan apa yang kita lihat,
1: wallahualam.
0: Enggak bisa, wallahualam. Kadang dengan apa yang kita lihat,
1: ya, memang itu terjadi.
0: Dan bukan kondisinya dalam 1 tahun 2 tahun saja, tapi dari awal tahun sampai sekarang ini sudah 80 lebih tahun kayak gitu. Tidak ada perubahan, berarti apa? Berarti sistem ini bukan sistem yang baik untuk diterapkan. Maka apa? Ya udah, harusnya ada pergantian sistem.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah, kemudian adat kita, betul enggak sistem adat kita sudah baik? Mungkin secara konsep awalnya sudah baik. Tapi kenapa kemudian hasilnya begini? Berarti tidak ada kesempatan dia untuk dijalankan.
1: Betul.
0: Nah, kalau tidak ada kesempatan dia untuk dijalankan, bagaimana untuk menonjolkan ke kebaikannya, kebagusannya kayak gitu. Nah, contoh misalnya gini, tidak bisa kita tutup mata perkelahian antara mamak dan kemanakan gara-gara tanah. Sampai bunuh-bunuhan kayak gitu. Bahkan ada kemanakan yang kemudian udah lapar dan mati karena kelaparan. Lihat, tetangga-tetangganya yang notabene adalah masih sekaum, itu tidak ada yang membantu. Padahal kata Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW, barang siapa yang kemudian bangun di pagi hari dalam perutnya kenyang tetapi ada tetangganya kelaparan, maka Allah itu akan melaknat orang yang begitu. Nah, coba lihat, ini bukan lagi hanya sekedar tetangga, anak kemanakan gitu, dan lapar dan mati dalam kelaparan. Bahkan ada yang bapak karena khawatir kemiskinan keluarganya sampai bunuh diri karena tidak melihat adanya peluang pekerjaan. Ini bagaimana kaum ini untuk kemudian membelanya? Jangankan kaum secara umum, keluarga saja yang masih separuh lah gitu. Bagaimana melindungi? Ternyata tidak bisa membantu karena mereka sama-sama miskin semua. Lalu bagaimana dengan kaumnya? Sama juga, ternyata kaumnya tanahnya sudah dijual oleh mamanya. Nah, sekarang ini kan contoh dalam kasus yang lain, kita ini kan tanah ulayat kita banyak yang kemudian sudah dijadikan sebagai apa namanya, sebagai tanah untuk diusahakan itu ya, saya lupa istilahnya apa. Karena, nah, kan itu kontrak, untuk kontrak pengelolaan tanahnya sampai puluhan tahun, tidak 10-20 tahun, sampai 50 tahun gitu. Dan itu sampai keputusan terakhir itu setahu saya, itu ketika tanah itu tidak lagi dimanfaatkan oleh si pengusaha, maka dia akan dikembalikan ke negara. Logikanya tanah ulayat dikembalikan ke negara itu bagaimana?
1: Itu banyak terjadi loh sekarang, Za.
0: Betul.
1: Tanah-tanah tidak bertuan, padahal walaupun tidak bersertifikat ya, tapi itu tanah ulayat begitu. Betul. Kan?
0: Di Minang ini, nah itu keluar biasaannya gitu. Tidak ada satu jengkal tanah pun di sini itu yang tanpa ada kepemilikan. Nah, jadi kalau ada tiba-tiba jadi tanah negara, itu pasti pecaplokan.
1: Betul.
0: Nah, apalagi kemudian ada seseorang, dan dia bukan dari kaum tertentu, seseorang yang kemudian dia punya tanah sampai ribuan hektar. Nah, ini berarti pasti bukan sesuai dengan apa yang adat Minang lakukan. Gitu. Kenapa? Karena di Minang itu, kenapa sampai ada ulayat-ulayat atau tanah-tanah ulayat begitu? Agar jangan ada keturunannya yang itu dalam kondisi miskin, tidak berumah. Minimalnya berumah, kayak gitu. Jadi, tidak ada harusnya orang Minang ini yang menjadi tunawisma.
1: Betul.
0: Tapi sekarang coba lihat, kalau misalnya kita mau jalan ya, tidak jauh-jauh lah ya, tiap Jumat aja lihat di depan TVRI ini, di Jalan Sudirman. Tiap Jumat aja banyak tak pengemis-pengemis yang berkumpul meminta.
1: Tiap sore juga banyak sih.
0: Iya, tiap Jumat itu yang paling saya
1: yang
0: lihat
1: paling
0: tuh.
1: Paling banyak ya.
0: Banyak banget di sepanjang Jalan Sudirman sampai jalan di mana-mana tuh yang dekat-dekat masjid tuh ya, itu keluar pengemis semua tuh. Sejak kapan kemiskinan begitu terjadi di Minangkabau? Berarti ini bukan kemiskinan terkait dengan kemalasan, tapi ini sudah kemiskinan struktural. Ekonomi, politik, pemerintahan, bahkan adat, ini semuanya sudah rusak. Kenapa kerusakan ini terjadi? Ya karena sistem yang menaungi kita sekarang bukan sistem yang menaungi manusia. Kenapa? Tidak berdasarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka mau kembalikan lagi adat Minang ini untuk menjadi luar biasa, mau menjadi pejuang, melahirkan pejuang-pejuang lagi, pejuang-pejuang itu tidak lahir dalam kondisi miskin.
1: Betul.
0: Pejuang-pejuang itu tidak lahir dalam kondisi bodoh. Pejuang-pejuang itu tidak lahir dalam kondisi lapar. Oh, kalau kita melihat Robin Hood kan dia membela orang miskin, iya, tapi dia sebenarnya adalah bangsawan. Enggak ada tuh pejuang yang lahir dari, maaf gitu, yang tidak berbibit bobot gitu. Karena hanya singa yang akan bisa melahirkan singa.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kembalikan lagi ke tampuknya, bahwa kalau mau Minang berjaya, Islam wajib hadir menjadi inti. Kalau mau merubah kondisi perempuan-perempuan Minang, tidak lagi menjadi wanita-wanita hedonis, tidak lagi menjadi wanita-wanita permisif, tidak lagi menjadi perempuan-perempuan feminis. Loh, kenapa tuh tadi wanita sekarang perempuan? Karena feminis paling tidak suka disebut wanita. Karena wanita kan bahasa Jawa ya, wani ditoto ya. Nah, perempuan. Nah, karena apa? Karena kehilangan prinsip dan identitas. Sehingga menganggap bahwa karena sudah tidak punya prinsip identitas ini, menganggap bahwa kebebasan itu adalah hal yang harus diperjuangkan.
1: Betul.
0: Nah, sekarang terkait dengan feminis, ini mungkin sebagai kunci ya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa feminis itu sesuatu yang kemudian diperjuangkan atau feminisme itu sesuatu diperjuangkan, sekarang Fadla mau nanya nih sama Uni.
1: Yeah.
0: Puncak dari feminisme itu apa?
1: Puncaknya. Seperti apa aja puncaknya?
0: Lesbianisme.
1: Oke. Iya, iya, iya. Iya, itu
0: puncak dari feminisme itu adalah lesbianisme. Nah, sekarang kita lagi getol-getolnya anti
1: LGBT gitu.
0: Mungkin enggak orang Minang, perempuan Minang menjadi part of.
1: Iya, sebenarnya enggak mungkin.
0: Enggak mungkin. Tapi kenapa mungkin hari ini? Karena lupa akan prinsip atau tidak tahu akan identitas asal. Jadi enggak ada pegangan, enggak ada fondasi. Jadi ya meliar. Dia membutuhkan mana yang menurut dia. Ibaratnya gini, orang udah tenggelam di laut. Maka kalau dia tidak bisa berenang, dia akan menggapai apa saja yang bisa dipegang.
1: Betul.
0: Tapi kalau dia bisa berenang, oh ini sesuatu yang layak dipegang, oh ini tidak bisa, dia akan mencari sampai kemudian bisa yang menjadi pegangannya. Tapi sekarang ini ya karena perempuan, jangankan yang perempuan, laki-laki kita juga pada tidak bisa berenang. Sehingga ketika mengalami masalah atau musibah di laut lepas, ya menggapai apa yang bisa dipegang, meskipun itu cuma ranting.
1: Ya, artinya memang cukup kompleks permasalahan. Betul. Yang terjadi.
0: Tapi di negara inti kita, permasalahannya
1: intinya ya
0: cuma satu.
1: Ya, kita kembali ke Islam sebenarnya.
0: Betul. Gampang kan solusinya? Tapi kenapa tidak mau? Berarti
1: itu adiin. Kembali ke keluarga kita masing-masing sepertinya, Zah. Karena ketika kita memerlukan perlindungan dari kita sendiri, nah mungkin kita kembali ke keluarga kita masing-masing, artinya menyelamatkan keluarga kita dulu.
0: Gak bisa. Karena orang Islam itu ibaratnya tinggal di satu kapal.
1: Oke.
0: Karena itu hadis dari Rasulullah SAW Orang Islam itu ibarat hidup di dalam satu kapal. Satu kapal itu hidupnya atau tinggalnya kan ada dek-deknya ya.
1: Betul.
0: Ada apa level-levelnya gitu. Nah, yang paling kaya itu kan paling atas ya.
1: Betul.
0: Tinggalnya kan.
1: Betul.
0: Jadi dia bisa melihat pemandangan laut. Dia bisa duduk di selasarnya kapal pesiar tersebut gitu.
1: Sangat berbeda dengan dek paling bawah ya.
0: Dek paling bawah. Kalau kena kalau kena karang ya dia duluan yang ilahi kan.
1: Iya.
0: Kalau kita nonton Titanic ya. Maka kalau misalnya di kapal itu kan hidupnya itu sesuai dengan level tempat tinggalnya.
1: Betul.
0: Termasuk kebutuhan air. Semakin ke bawah, ya airnya semakin dibatasi kan.
1: Betul.
0: Kalau di atas itu bebas ambil air yang bersih itu seinginnya, yang di bawah itu sebatasnya kayak gitu.
1: Cukup untuk minum.
0: Mungkin satu botol isi 600 cc udah itu cukup untuk sehari kayak gitu.
1: Gitu aja.
0: Gimana kalau misalnya mereka masih merasa haus? Yang dek bawah itu. Apa yang mereka lakukan?
1: Ya,
0: mereka pergi ke atas kan?
1: Naik ya.
0: Naik ke atas. Kalau kemudian orang yang di atas merasa bahwa orang dek di bawah ini tidak patut untuk naik ke atas, atau mencuekkan saja, uruslah sendiri, nggak perlu. Yang penting dek kami aman. Maka dia akan bolak-balik dan akan merasa capek. Kalau misalnya dibolehkan turun naik, dia akan merasa capek. Kalau tidak boleh, lebih ekstrim lagi kan, makin bingung dia kan orang di bawah. Apa yang harus kami lakukan? Kalau satu sudah merasa capek, atau satu kemudian dia sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dilarang, kira-kira dia akan melakukan apa?
1: Iya, pasti akan melakukan berbagai cara untuk
0: mendapatkan air.
1: Mendapatkan
0: salah satunya
1: menghabisinya orang lain.
0: Bukan. Dia akan membolongi kapal, karena kan kapal itu di atas air.
1: Betul.
0: dia akan membolongi kapal. Maka dia mengatakan bahwa kapal ini kalau dibolongin, udahlah dia bodoh, miskin, tanpa privilege apapun. Yang bisa dilakukan apa? Membolongi kapal dengan logikanya bahwa kita kan hidup di atas air. Masa kita kekurangan air? Mana logikanya? Logika mereka. Yang mereka lakukan apa? Bolongin kapal, sikit ajanya. Nggak usah banyak-banyak, dikit. Yang penting sedek kita ini, sekeluarga kita ini ya, dapat air. Tapi efek pemecahan dek kapal itu, badan kapal itu, mau dia kecilkah bolongannya, apalagi besar, pasti akan berimbas kepada besarnya. Kenapa? Karena air itu punya tekanan.
1: Iya, betul.
0: Jadi katanya, ya udah sedikit aja, yang penting kita dapat air hari ini.
1: Yang dari sedikit bolongnya bisa jadi gede.
0: Betul, ternyata tidak berlaku di dalam kehidupan perkapalan. Karena sedikit saja bolong itu sama dengan bencana seluruh kapal.
1: Betul.
0: Maka kalau kita berfokus untuk ya udah kita fokus kepada keluarga kita saja. Tidak keluarga bisa. Orang lain gimana? Yang bisa jadi bahwa bahkan level pendidikannya, level pemikirannya, level segalanya rendah dari kita, dan kita biarkan dia memikirkan keluarganya sendiri. Mungkin kita secara pendidikan, secara ekonomi, secara ya kita punya privilege tersendiri. Tapi mereka-mereka, dan kita bilang fokus saja sama agama keluarga kita sendiri. Mereka, kalau mereka melakukan tindakan yang seperti pembolong bawah dek itu tadi, gimana?
1: Kita juga yang kena.
0: Musibah itu tidak pernah mau musibah ini berhenti, enggak bisa gitu.
1: Akan berlanjut.
0: Akan berlanjut. Berarti apa? Muslim itu tidak boleh menjadi orang yang egois.
1: Di situlah letak istimewanya Islam ya.
0: Betul. Jadi sistem. Ketika kita memikirkan bahwa kita harus memperbaiki diri, kita juga wajib memperbaiki orang lain. Jangan kemudian dia menjadi sumber perusak,
1: sumber masalah.
0: Ketika kita biarkan, maka sebenarnya kitalah sumber masalah. Nah, jadi agama ini bukan menjadi ranah pribadi ternyata. Ternyata apa? Agama ini ranah sosial, bahkan menjadi ranah agama. Kenapa? Sistem kehidupan kita sangat bergantung kepada agama, yang dimana agama menjadi prinsip dan dasar.
1: Tapi sayangnya kita kembali ke zaman jahiliyah, Zah.
0: Nah,
1: sebelum Islam masuk. Di situ mirisnya sekarang.
0: Berarti ini bukan suatu kebanggaan hidup di zaman sekarang.
1: Tidak.
0: Berarti apa? Menjadi kembali lagi ke zaman, harusnya ini adalah zaman perjuangan.
1: Betul.
0: Maka sudahkah Anda berjuang? Nah, begitu jadinya.
1: Kembali ke sana. Oke. Menarik pembicaraan kita. Karena memang kalau membahas masalah perjuangan gak akan ada habisnya, apalagi di zaman sekarang ya, Zah. Kita juga sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita, Zah.
0: Oke.
1: Satu menit, Zah, closing statement-nya. Boleh. Untuk tema kita hari ini.
0: Jadi ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam perspektif perempuan Minang, maka insya Allah sebenarnya perempuan Minang itu sudah mendapatkan privilege berupa kemerdekaan itu sendiri. Jadi tidak perlu untuk kemudian kita mengadopsi atau mengadaptasi pemikiran-pemikiran terkait dengan kemerdekaan yang berasal dari luar Minang itu sendiri, atau dalam hal ini yang berasal dari luar Islam. Karena dengan ABS SBK itu, seorang perempuan Minang memiliki hak yang sangat luar biasa dan memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Tidak hanya menjadi seorang perempuan, tapi juga menjadi seorang ibu, bahkan menjadi seorang Bunda Kandung, begitu. Jadi Bunda Kandung perempuan Minang itu adalah pihak yang sangat bertanggung jawab atas peran yang diamanahkan oleh agama dan oleh adat. Dan kemudian perempuan Minang itu sendiri, adat perempuan Islam itu sendiri adalah simbol daripada kekuatan dan simbol dari orang yang memiliki prinsip yang kuat. Insyaallah,
1: luar biasa. Oke, di sana pandangan demikian tadi kebersamaan kita di Beranda Perempuan hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 bersama Ustazah Fadilah Caniago dari Muslimah Tonggak Nagari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Kipada, Suara Budaya Sumatera Barat.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu, sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

itu sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya. Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Nusana Padanga, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Magia Pengurangan Masa Hukuman atau Remisi Pada Momen Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kepada ribuan warga binaan pemasyarakatan yang salamaku berkelakuan baik. Kepala Pemasyarakatan Sumatera Barat Kundrat Kasmiri mengatakan total WBP dan memperoleh remisi pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Sumbar sebanyak 3.700 ampe pelampe orang. Beliau menjalankan kelakuan baik tidak berarti melakukan pelanggaran salamo barado dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan, baik itu pelanggaran tata tertib ataupun hukum. Informasi selanjutnya, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis memimpin upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Khatib Sulaiman Bancah Lawe. Upacara dan balangsuang pada pukul 8 tasabui tampil berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kapolda daerah, kapolda organisasi perangkat daerah dan para peserta upacara dan sejumlah undangan mengenakan pakaian adat Nusantara dan mencerminkan keberagaman budaya sekaligus mempakwe semangat persatuan. Wali Kota Henry Arnis mengatakan peringatan HUT ke-81 menjadi momentum untuk mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Robat Tereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang, di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh hari tanggal AJN kebersamaan di Sumatera Barat dari jam 10 sampai jam 1 siang Beko. Untuk edisi hari Selasa, 8 Balik Agustus 2026. Kita ada di program Labak Teraso, jadi kita akan berbagi informasi seputar kuliner-kuliner dari daerah yang ada di Padang, Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Tapi masih bawakan dosa barangkah lagu-lagu Minang dan Ranca. Sebagai sajo jam 10 mungkin agak longgar-longgar. Sebagai jo. Tapi mudah-mudahan coba dengan lagu-lagu yang kita putar, semangatnya tetap tajaku.

Babi Nyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bapak dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dunsana Pandangan Indonesia punya beragam kuliner tradisional yang hanya dikenal karena cita rasa. Tapi sarato jo cara penyajiannya. Salah satunya adalah dodol alame, kuliner khas Padang Sidempuan dan wilayah Tapanuli Selatan. Ya dibukui anyaman sarato daun tradisional. Alame iku adalah dodol tradisional berbahan tapung katen, santan, gula merah dari basah sampai bertekstur kenyal. Di masyarakat setempat adalah mewariskan proses pembuatan.

secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi kuliner daerah. Informasi dari suara usu, alamiku dikenal dengan cita rasa khas dan kemasan dan nyaman daun pandan yang menjadi ciri utamanya. Ayam Marco dibantu sarupo kantong ataupun tabung pipih. Anak menjadi ciri khasnya. Kemasan anyaman daun menjadi pembeda alami dibandingkan dodol dari daerah lain. Berbuka daun dan licin membuat dodol tidak mudah lengket. Katiko dibuka sekaligus membuka membantu menjaga bantuannya biar tetap rancak. Selain punya fungsi praktis, penggunaan anyaman daun pun dinilai lebih ramah lingkungan usana dibanding kemasan plastik sekali pakai. Kemasan tradisional ko tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner khas Padang Sidempuan. Dan untuk proses memasak alame, beko diinformasikan kini awak dengar lagu lain dulu di. Lagu barik kuenya dosa penengah Reka putakan Reka Restu featuring Junior. Judulnya Sabar Dalam Penantian. Nah, itu memang pasan dan rencana. Nah, kalau menanti seseorang yo sabar dulu. Dan mudah-mudahan penantiannya berbuah manis, ya kan? Coba cek lagu kok, apakah sabo penantiannya berbuah manis atau tidak?

0: Bape Barajui. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajui.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
4: Iya.
3: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
4: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.000. 500.
3: Aku bu, baliknya 50-500 lah bu.
4: Piti pasir lah dia. Nah aduh baliknya di ibu doh.
3: Santai ya bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya bu.
4: Aku nyo scan barcode selah.
3: Wih canggih bu ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masih sharing tentang alame, dodol khas dari Brasi Mungkuan. Proses memasak alame kok butuh para waktu cukup lama di Sumatera Barat. Karena memang adonannya harus diaduk selama beberapa jam. Bahkan mencapai tekstur nan kenyal dan tidak mudah hancur. Jadi masyarakat Tapanuli Selatan Amanda Iling, alame kok acok disajikan ketika Idul Fitri. Pesta adat, bahkan sampai acara keluarga. Dan tradisi memasaknya bahkan dikenal jo sebutan mangalame, biasanya disabui atau dilakukan secara bersama-sama. Kali ini dodol alame ku tidak hanya menjadi hidangan tradisional, tapi jadi oleh-oleh khas dan banyak dicari wisatawan. Kudika raso salah satu kemasan hanya mandaunya menjadikan kulinerku tetap bertahan di tengah berkembangnya kemasan modern. Jadi aduh kehadiran kuliner khas tradisional Padang Sidempuan di tengah ramainya atau banyaknya kuliner-kuliner kekinian. Informasi kita terakhir di Lama Teraso, jam sebelah kita akan berbagi informasi lain. Jadi pastikan di sana tetap basamu prampe. Selamat siang, ya mungkin kinilah mencari-cari untuk makan siang aku lah. Mau makan siang dong gitu. Ya, tergantung sih, kalau pengenan makan barek boleh ya. Kalau masih kanyang ngemil. Kalau mengantuk, bayang ngopi, ya kan? Kalau nan masih kanyang banah, jangan makan dulu. Ada nggak saja lagu-lagu nan kita putar di perempat dari Padang di siang hari kau deh. Dan kini kita nikmati Silva Hayati, sudah pada gak judulnya. Jangan sampai menaruh rindu.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bang Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bang Nagari.
2: Bang Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Dede, Mama. Pergi, Mare.
4: Astagfirullah.
6: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
6: Oh, ya udah.
5: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
6: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
6: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
7: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Meraba Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah pendengar, sebanyak 8 dari 285 warga bidan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Lubua Baswang, Kabupaten Agam bebas setelah dape pengurangan masa hukuman. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun. Kepala lapas kelas 2B Lubua Baswang Budi Soeharto mengatakan ada warga bidan ko langsung bebas, sementara satunya menjalankan subsider, satu pindah ke lapas lainnya. Beliau mengaku remisiko bisa memotivasi warga lapas untuk taruh mengikuti program pembinaan dan program positif selama menjalankan masa tahanan yang telah disediakan berupa usaha mikro kecil menengah, kemandirian pangan dan lainnya.

0: Setelah berangkat sebagai strategi warga bidan pemasyarakatan WBP Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Padang Panjang sampai revisi umum RU dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin Kepatang. Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang Nofri Abbas mengatakan bahwa revisi itu adalah warga negara keluarga binaan yang menunjukkan perubahan positif dan memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pernah nggak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

bersama Perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Seberangnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM perlu memperhatikan berbagai strategi pemasaran supaya produk yang dipasarkan itu bisa bersaing di pasaran lebih luas. Selain menjaga kualitas produk, pengurusan izin usaha, branding, bahkan pemanfaatan media sosial menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus perluas jaringan penjualan. Nah, sebenarnya salah satu izin yang dinilai penting adalah untuk produk makanan rumahan, PIRT namanya, Pangan Industri Rumah Tangga. Adanya izin ko, produk UMKM ko punya peluang lebih kadang untuk masuk ke swalayan, minimarket, bahkan toko-toko, toko oleh-oleh, karena memang adalah memenuhi standar keamanan pangan. Nah, selain PIRT, sertifikasi halal pun menjadi nilai tambah bagi produk makanan. Terutamanya di daerah yang mayoritas konsumen muslim, label halal membuat konsumen merasa lebih aman dan nyaman ketika membeli produk dan dikonsumsi hari-harian. UMKM pun disarankan mulai memanfaatkan pemasaran digital lewat media sosial, marketplace, lewat Instagram, TikTok, atau platform daring yang bisa membantu produk lebih ya dikenal masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya promosi dan kadang. Dan ini adalah penting, pelaku usaha perlu punya pembukuan sederhana sana untuk bisa mengetahui kondisi usaha secara jeli, mulai dari untung bara, pengeluaran bara, bahkan perkembangan produksi. Pembukuan dinilai membantu usaha berkembang lebih terarah dan terukur. Dari informasi dari pemilik UMKM Stikomah Snack, Dwi Rani Aprilia, Serupari kutip dari i.co.id mengatakan pengurusan PRT menjadi salah satu langkah utama dan dilakukannya untuk pengembangan usaha cemilan tradisional Raki Maco Badarai. Dan beliau menyebutkan pula mulai berajam menerapkan branding, pembukuan, digital marketing setelah ikut berbagai pelatihan UMKM. Menurut beliau, media sosial kini cukup membantu memperkenalkan produk ke masyarakat dan lebih luas. Berkat perkembangan ko, produk Istiqomah Snack ini adalah dipasarkan di berbagai swalayan usaha di market dan toko oleh-oleh di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Dan menurut Rani, konsistensi menjadi salah satu kunci utama supaya usaha dapat tarik bertahan dan berkembang. Sederhana, nah, tapi one by one lah, satu persatu untuk dan baru merintis namanya usaha kecil menengah UMKM. Mudah-mudahan yang akan baru merintis sukses, kalaupun ada halangan-halangan itu wajar, namanya usaha kan. Dan senang santai, lalu-lalu senang, mendengarkan perompe, selamat siang, jam 9.29, jangan lupa makan siang. Apalagi nan punyo paringgo, barangkali kok ada mah, sama lambung, harus diisi wa tape wakatu. Ya kan? Mulai kita nikmati lagu dari Fanny Trustila. Judulnya Habi Manih untuk Adun Sanak Kasa dan juga.

0: adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
1: Dingin tidak panas atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sahabat budaya, Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas dihuni suku Minangkabau merupakan suatu daerah administrasi Republik Indonesia. Wilayah Minangkabau sebelum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih luas dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sekarang ini yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, sebagian wilayah Provinsi Riau, dan sebagian wilayah Provinsi Jambi. Daerah Minangkabau terdiri dari dua bagian wilayah, yaitu daerah dare dan daerah rantau. Daerah dare adalah daerah inti Minangkabau yang terdiri dari tiga daerah, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limu Puluh Koto yang disebut dengan Luhak Natigo. Seperti yang dijelaskan oleh seorang sejarawan Minangkabau, Bapak Dr. Andes Haji Muasri.
1: Sesuai dengan kawasan budaya dan suku Minangkabau, itu disebutkan bahwa negeri asal orang Minangkabau itu Luhak. Luhak yang kemudian dibagi tiga dengan sebutan Luhak Natigo, itu terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Kemudian perluasan dari Luhak itu, di mana orang Minangkabau yang awalnya menetap di tiga Luhak ini kemudian berupaya mencari kehidupan yang lebih baik, pergi ke tempat lain dengan istilah merantau, maka terdirilah rantau. Luhak Tanah Datar itu daerah rantaunya Lintau Buo, kemudian Sijunjung, Betanghari, Kuantan, Indragiri, Solo, Alahan Panjang, Muara Labuh, daerah Banda 10, pesisir selatan, Indrapura, dan Kerinci. Sementara Luhak Agam rantaunya tanah pesisir sejak dari Pasaman sampai ke Air Bangis, Matur, Palembayan, Meninjau, Lubuk Basung, Tiku, ke arah Bonjol, Lubuk Sikaping, Rao, Mapatunggal, dan Pasaman. Kemudian Luhak 50 Kota punya juga rantau seperti Pangkalan Kota Baru, Bangkinang, Kampar Kiri, Kampar Kanan, kemudian Rokan dan Negeri Sembilan di Semenanjung Melaya. Inilah wilayah Minangkabau yang terdiri dari luak dan rantau itu.
0: Dalam sejarah atau tambo adat alam Minangkabau, dijelaskan bahwa daerah Luhak Natigo masing-masing dipimpin oleh tiga orang Ninya Mama. Seperti Luhak Agam dipimpin oleh Datuk Katumanggungan, Luhak Tanah Datar dipimpin oleh Datuk Parpatinan Sabatang, dan Luhak Limu Puluh Koto dipimpin oleh Nini Sri Maharajo Nan Banago-Nago. Ini dibenarkan oleh Bapak Refrison Rashid Datuk Rajonan Panjang, salah seorang penghulu atau datuk dari suku Melayu yang tinggal di Nagari Gando Piobang, Kabupaten Limu Puluh Kota, Sumatera Barat.
2: Benar, dulu kalau kita baca-baca, kita ketahui dari nenek moyang kita, dalam sejarah tambo adat alam Minangkabau ataupun sejarah yang dituturkan oleh nenek moyang, Luhak Natigo masing-masing dipimpin oleh nenek mama atau penghulu. Datuk Parapatih Nansabatang memimpin daerah Luhak Tanah Datar, Datuk Katamanggungan memimpin daerah Luhak Agam, dan Datuk Sri Maharajo memimpin daerah Luhak 50 Koto. Nah, yang dikenal sebagai 50 kota, sebenarnya itu adalah 50 koto karena terdiri dari 50 buah koto atau kampung.
0: Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada antara Luhak Natigo dengan daerah rantau dinamakan daerah Iku Rantau Kapalo Dare, merupakan daerah peralihan dari daerah Minangkabau asli Luhak Natigo dengan daerah rantau. Sebelum kedatangan pengaruh luar, orang Minangkabau hidup di lingkungan yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mencari mufakat menurut adat Minangkabau. Bapak Ismar Ma'adis Datuak Putia, salah seorang pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Provinsi Sumatera Barat, menjelaskan bagaimana adat dan pemerintahan yang dijalankan di Luhak Natigo dan dua kelarasan tersebut.
3: Pada umumnya kalau dilihat keseluruhan, Minangkabau lebih berat kepada egaliter, yaitu demokrasi. Orangnya lebih ya egaliter. Jadi Minangkabau telah menerapkan beratus tahun yang disemboyankan oleh Revolusi Prancis itu kan liberté, égalité, fraternité, kemerdekaan, persamaan, persaudaraan. Minangkabau telah menerapkan setidaknya dari abad ke-14 telah menerapkan egaliter ini. Nah, itulah makanya inti adat Minangkabau adalah lama diawak ketujuh durang. Artinya tidak ada penzaliman. Karenanya Raja Alim Raja di Sambah, Raja Zalim Raja di Sanggah lebih mengutamakan kerakyatan.
0: Sahabat budaya, walau belum dapat dibuktikan secara ilmiah, tetapi seluruh Tambo dan seluruh orang Minangkabau dahulu dan sekarang mempercayai bahwa kedua tokoh adat Minangkabau merupakan pendiri adat Minangkabau. Adat Minangkabau demikian kuat dan tumbuh dalam masyarakat Sumatera Barat. Itulah sebabnya adat Minangkabau masih bertahan sampai sekarang tanpa banyak mengalami perubahan. Boleh dikatakan bahwa adat Minangkabau masih hidup seperti yang digariskan oleh dua orang pendirinya. Indak lakang depane, indak lapua de hujan. Semoga.

Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kesabarannya jam 2 Sabaleh, bukan 2 Waleh, Sabaleh lah ya. 58 sampai di Siko program informasi UMKM gitu. Berikut jam 2 Waleh kita akan beralih ke rehat siang. Jadi itu tetap putarkan lagu-lagu yang rancang untuk mengawankan sirhat siang usaha Padang yang mungkin sedang kamu cari makan, kesirahat, kesenang santai-santai. Pasti hari risiko masih mohonkan usaha sampai jam 3 waleh alias jam 1 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu tetap di prompek saja. Ini masih ada lagu yang bisa sana nikmati menjelang menikmati makan siang sana. Kini wakil laguku dari Odi Mandeliko, judulnya Hapuilah Jajan.

0: Nasi Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kabasa Kileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sanak pandang pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat resmi meluncurkan layanan darurat 112 atau 112 untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pertolongan dalam berbagai kondisi darurat setelah upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun Senin kepatang. Peluncuran dilakukan langsung Bupati Agam Benny Warlis bersama Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, dampingi perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom DGRI, Sarato PT Digital San Informasi selaku penyedia layanan 112 di Indonesia di halaman kantor Bupati Agam. Beralih ke informasi K2, berita Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menghadiah sejumlah penghargaan ke sejumlah masyarakat dan aparatur usai upacara peringatan Hari HUT RI ke-81 di Simpang Ampek Senin kepatang. Bupati Pasaman Barat Wilianto pihaknya menyerahkan sejumlah penghargaan dan bantuan ke masyarakat ataupun aparatur antara lain Sarupo, Piagam, Satya Lencana, remisi bagi warga binaan LP kelas 3 Talu dan kelas 2B terbuka Pasaman, serta bantuan korpri berupa bantuan purna tugas, bantuan duka, bantuan bagi ASN Saki, serta beasiswa berprestasi untuk anak ASN.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Talempong adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau yang menyerupai gong kecil dengan diameter antara 15 sampai 17,5 cm. Umumnya terbuat dari bahan kuningan. Seperangkat instrumen talempong terdiri dari beberapa unit talempong dengan nada bervariasi. Variasi nada dalam talempong terbentuk dari perbedaan diameter dan ukuran bagian menonjol di bagian atas dari tiap unitnya. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan stick dari bahan kayu. Talempong biasanya dimainkan bersama instrumen saluang atau suling, gandang atau gendang, dan akordeon. Alunan musik talempong yang cepat mengiringi tari Minangkabau yang energik. Talempong juga menjadi musik pengiring kedatangan tamu agung.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Enggak.
2: Astagfirullahaladzim. Gempa.
3: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
2: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
3: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
2: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
3: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Kini kita dengarnya. Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap, Bang. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Selamat siang, selamat
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan, Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Rengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun, hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, Untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Daeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita tidak wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Daeng Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai. Ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, ya, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Daeng Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Daeng Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemarin tadi Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait DKMSD ya, kita tuan rumah di Sulawesi Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan ratu kecantikan sajadah juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya Lipa Sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maksudnya tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari Lipa Sabi. Lipa Sabi bisa saja satu kotak Lipa Sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, yang terakhir itu di Bontono, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarung Sutra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk Sarung Toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: pasti.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang iya. Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
2: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh dilangsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Mm-hmm. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Mm-hmm. Sebenarnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buat tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
2: Motifnya.
4: Kalau di pasar bel masyarakat Goa itu yang terkenal itu lipat habis curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buat tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian budayanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, lipas sabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu, sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya? Tidak ada perbedaan kalau bermainnya pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah ada telepon yang masuk. Bisa ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, kok terputus

0: sama Bapak siapa tadi?
1: Mau nanya ada itu... Daeng Sumarlin Rengko.
0: Oh iya.
1: Iya, silakan saya.
0: Mau nanyain apakah ada gitu ya. Bang Kavi bedanya kain tenun yang disengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh, Cak?
0: Kain tenun itu loh. Di pasar B sama kain songket. Di pasar B tuh sengkang ini.
1: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
0: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
0: Tidak lupa tadi.
1: Lah, gimana?
0: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang disengkang sama kain tenun yang di Makassar?
1: Oke.
0: Ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun.
1: Oke.
2: Lipa Sabe.
1: Oke, siap.
0: Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
3: Iya. Oh, iya, saya kan tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaiannya untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kantong naga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu, masih ada arguna di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada ceroto di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu, wah, ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu kait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
1: Baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita ada. Angkat ya.
2: Baik. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
4: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
4: Ya, makasih. Pertanyaan nih, kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buat tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak, kita bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya, diadakan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh,
1: Bang. Perawatannya ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Edo, silakan. Baik, direspon.

0: Dayang, boleh silakan.
1: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
0: Iya, iya. Jadi, boleh silakan Bang Afi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
0: ada pelatihan-pelatihan?
2: Bantuan pelatihan begitu
0: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
1: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa berkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya, dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
0: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan naik.
1: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, ada bidan, mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan muat, alat-alat tenun yang bukan mesin, itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sokte ada,
0: ya, kalau...
1: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
0: Kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, daing kalau di sana ya.
1: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba. Termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
0: Oke,
1: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Baik, dari Rengko ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, dan Rengko?
1: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa nggak Bang Jo juga kalau membeli sarung bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugiska, masyarakat Makassar atau masyarakat Toraja.
2: Nah kalau tenun Toraja ini dan Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
1: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya, entah karambu solo, karambu tungkat dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial, bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga, itu sebagai bentuk relasi sosial. Padahal di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Kebunwa nih. seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
0: Tadi
2: dari...
0: yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya kurang dengar.
0: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
1: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
0: Siap.
1: Ada pelatihan-pelatihan.
0: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
1: Ada. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
0: Siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: yang membimbing ya.
0: Membimbing seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
2: Belum ada sih.
0: Belum ada.
2: Bang Jo. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
1: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan, enggak selalu dibuka. Apa yang

0: banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting itu juga. Bagaimana mencintai air juga itu kan terkait dengan ekologi. Itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang di budaya, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain. Di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Oh, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
1: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng. Silakan.
1: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
0: Terima kasih kepada RRI selalu memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Pramakasar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Dai.
1: Terima kasih Dan Rengko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
1: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
4: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar.

0: Berita jam 14.
1: Abang Padarma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta bersama DWPB BPAD DKI Jakarta menggelar program DWP mengajar di TK Dharma Siwi Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara. Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta Lusniawati Uskuswanto mengatakan pembentukan kebiasaan baik dan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini. Kegiatan bertema mengenal pahlawan diisi berbagai aktivitas edukatif dan kreatif seperti peragaan busana adat dan profesi. Para peserta didik juga mengikuti kegiatan dongeng yang memperkenalkan sosok pahlawan nasional dengan cara sederhana dan menyenangkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Bogor menghadirkan pedagang kuliner dan minuman khas daerah. Pengelola UMKM S. Pala Bogor, Nyonya Titin, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan minuman khas Kota Bogor kepada masyarakat. Es pala merupakan minuman olahan rumahan dengan aroma khas pala dan sedikit rasa pedas yang menyegarkan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Mbak Yadon, selamat siang. Dan terima kasih Dun Sana. Dun Sana lah Bapak Lejo, Prom PR di Padang. Kini kok, sesudah tadi Mbak mengikuti acara siaran berjaringan nasional Sora Budaya Nusantara bersama Prom PRI Jakarta ya. Yalah Dun Sana Padang ya, jam sampai pola liwai, sampai 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan melanjutkan kebersamaan kita Dun Sana Padang ya, di Renang Minang siang kok sampai beko ke jam 6 sanjo. Sebagai hiburan ya, baik itu lagu-lagu pop Minang maupun beko di jam 3 kita masuki lagu-lagu dangdut yang lebih kurang 2 jam ya. Dan di selingi pulau tentunya jadi informasi-informasi dan kiranya bermanfaat untuk kita bersama di siang hari nanti. Jadilah dengan sana perangga sesudah tadi di buka de Big Heru Jonan di saya menyekiti di segmen budaya sehat kok. Nah, kita beralih ya ke lagu dari Roni Caniago, Jo Sadara Sadanyi Nadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Kami tak pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumput dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bayu Dosa Menengah. Era digital serupa kini memasuki tuntutan tarif terhubung jauh berbagai tuntutan pekerjaan tanpa berhenti Nusa Menengah ya. Nah, banyak orang terjebak dalam siklus kelelahan dan tidak disadari sehingga kesehatan mental acuh kali menjadi taruhan utamanya. Nah, mambiak jeda sajana bukanlah tanda kelemahan Nusa Menengah, melainkan strategi cerdas untuk memulihkan produktivitas. Ketika pikiran merasa jenuh, berhenti sebentar dapat membuka ruang bagi kreativitas dan salamoko mungkin takubur de rutinitas ya. Nah, keseimbangan duit dan ideal bukanlah setantang membagi waktu secara rata, melainkan tantang kualitas kehadiran kita dalam setiap momen ya. Nah, dilansir dari Forbes, keseimbangan kehidupan kerajo adalah tantang kemampuan untuk mengelola tuntutan hidup pribadi dan profesional secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan diri. Baik itu. Nah, lingkungan tanpa kita beraktivitas memiliki pengaruh gadang terhadap kondisi psikologis dan fokus kerajonan dihasilkan. Ya. Nah, menemukan ruang dan tanang dapat membantu menurunkan tingkat stres dan memberikan perspektif baru terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, kemudian membangun batasan dan tegas antara dunia profesional dan kehidupan pribadi merupakan kunci utama kedamaian batin. Tanpa aturan dan jale, teknologi acok menjadi pisau atau duo dan justru mengganggu waktu istirahat dan seharusnya baharago. Enak. Nah, mengabaikan tanda-tanda stres akan berdampak fatal pada performa jangka panjang dan kesehatan fisik seseorang. Dilansir dari Mayo Clinic, mengelola stres secara efektif adalah keterampilan penting untuk menjaga

kasih duit nan tarus barubah serupa saat kini ko ya. Yalah dua sahabat pendengar, mudah-mudahan informasi kileh ko tentang mengajeda sejenak atau berhenti sejenak adalah kunci produktivitas dan kesehatan mental ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi turut sana dan kita bersama sehingga kita bisa menyeimbangkan antara rutinitas dan perbadi gitu ya. Dan kalau diibaratkan kok, kalau orang menabang batang kayu no sana jo kamu pak enak, kalau di tabang tarise ke batang kayu ke pak ko tanpa diasah-asah ya, nah tentu capek tumpulnya ya nak. Bahkan mungkin saya dipatah gitu. Tapi kalau di sepanjang waktu tertentu kemudian berhenti sebentar, dia sah juga ke pak ko di kapaan balik ya nak, dipukulkan kau kayu itu balik, kemudian durasi waktu sekian lama ko dia sah lo balik. Nah itulah perumpamaan sama orang ya, jadi ada jeda ya, jangan diborong sesadonya gitu loh kan. Bisa-bisa stres gitu ya. Yalah dun sana padanga, kita lanjutkan hiburan-hiburan siang turun sana ko. Saya sudah tadi berlalu Satria Mahesa dalam lagunya Lapeh Lah Denai Pai Merantau ya. Balik kita, kenapa Pai Merantau? Karena di kampung Raso Taseso. Basambuang lagu kaya sebelumnya Lapeh Lah Denai Pai Merantau, nah kini di kampung Raso Taseso. Dek rata mau minta izin Lapeh Pai Merantau, dek di kampung Raso Taseso dari Benizet. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dunsana Pandanga, usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Istana Gubernuran Sumatera Barat, Gubernur Sumber Mahyeldi berpesan sumbangan kemerdekaan harus dibuktikan melalui Karajo Nyato agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dan kehadiran pemerintah. Mahyeldi mengatakan peringatan kemerdekaan tidak terlepas pada kegiatan seremonial saja, namun juga harus menjadi momen evaluasi capaian dan kekurangan pemerintah. Melalui semangat persatuan dan kolaborasi diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi Sumatera Barat. Mahyeldi menilai semangat perjuangan para pendahulu harus diterjemahkan generasi saat kini melalui kontribusi dan prestasi. Selain itu, Mahyeldi menyebutkan sejarah tidak sekadar untuk dikana, namun harus menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa.

Dan sanak pandangnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat mencapai 1,89 triliun rupiah pada April 2026. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan peningkatan itu menunjukkan layanan pinjaman daring masih dibutuhkan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, nilai outstanding pinjaman daring di Sumbar meningkat hampir 50 kali lipat. Pada tahun 2020, nilainya tercatai 146 miliar lebih, kemudian meningkat menjadi 322 miliar rupiah lebih pada 2021, 697 miliar rupiah lebih pada 2022 dan 828,80 miliar rupiah pada 2023. Nilai itu meningkat balik signifikan menjadi 1,279 triliun rupiah pada 2024. Menurut Roni, pinjaman daring legal dan berizin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dan mengalami kendala administrasi ketika mengajukan pinjaman melalui perbankan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Penumpang dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat, Bayi dan Sanrengan, selamat siang. Kami sapa wali dan sananan. Tetap setia bersama kami sampai jam kini ke sini wali lewai sapa mini waktu Indonesia Barat ya. Dan dun salam perangga, saat ini tentunya kita telah berada di segmen atau di program Dendang Dangdut Perompak RRI Padang. Dan kita bagi dua sesi tentunya, seru biasa, saat jam pertama ko sampai jam 6 balik ko atau jam 4 patang, kita putarkan lagu-lagu dangdut dari studio di seratui jo informasi-informasi lainnya. Dan kemudian dari jam 6 balik ya, atau jam 4 patang ke sampai jam 5 patang, kita buka request memilih lagu-lagu dangdut. Nah, disiapkan perlu dari studio terus sana ya. Nah, ya lalu saudara, kalau begitu sesudah diawali je sebuah lagu dari Weni berjudul Engkaulah Takdirku, kita lanjutkan rangkaian hiburan-hiburan dangdut terus sana di siang hari nanko ke sebuah lagu dari Rasmi KDI berjudul Jual Beli. Selamat siang dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, dan suara pendengar musik hipdut atau hip hop dangdut tengah menjadi salah satu fenomena menarik dalam perkembangan musik Indonesia dan sudah pada enggak ya. Genreko mempertemukan karakter dangdut, elemen hip hop, trap, elektronik dan rap menghasilkan suaranan terasa modern tetapi tetap membawa identitas musik lokal. Nah, fenomena itu semakin mencuri perhatian sesudah lagu Garam dan Madu dalam Sakit Dadaku dari Tensi, Naikila dan Jamesy viral di media sosial. Kajian dalam jurnal Kultur pada tahun 2025 mengatakan perpaduan hip hop dan dangdut dalam lagu itu menjadi salah satu bantu inovasi musik dan mendapat respon kue dari generasi muda, khususnya Gen Z. Nah, meski istilah hipdut baru semakin dikenal lue belakangan ko, perpaduan hip-hop dan dangdut sebenarnya bukan fenomena dan sepenuhnya baru. Michelle Hario Bagus Raditya dari University of Melbourne menjelaskan bahwa eksperimen menggabungkan rap jo dangdut adalah berkembang sejak lebih dari satu dekade sebelum ko. Salah satu namunan penting dalam perkembangan itu adalah NDXAK, grup asal Yogyakarta dan memadukan hip-hop, jo dangdut dan banyak menggunakan lirik berbahasa Jawa. Nah, perkembangan itu kemudian menjadi fondasi munculnya bentuk hipdut dan lebih modern dan populer di kalangan pendengar muda. Yalah, dengan serangka informasi kau bisa dengan baca balik di laman rri.co.id dalam judul Bukan Cuma Dangdut, Hipdut Kini Jadi Musik Favorit Gen Z.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.

tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

dan sanak pendengar. Usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Istana Gubernuran. Dan sanak pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan bantuan 1 ton randang bagi korban gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Sumbar untuk meringankan beban warga nan terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan bantuan randang tahap pertama dikirim hari ini. Randang dipilih karena merupakan makanan khas Sumbar dan memiliki daya tahan lama, bergizi dan mudah didistribusikan ke wilayah terdampak bencana. Mahyildi menjelaskan penggalangan bantuan telah dilakukan sejak hari pertama bencana terjadi, juga melibatkan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bantuan nan terkumpul kemudian diolah menjadi randang untuk dikirimkan kepada korban bencana. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Syahrir Padang, Kolonel Naf Wahyu Bintoro, mengatakan bantuan 1 ton randang itu dikirim menggunakan pesawat Hercules melalui operasi mobilitas udara. Pengiriman melalui jalur udara juga dilakukan supaya bantuan dapat segera diterima dan diofatkan masyarakat terdampak bencana.

0: Dusun Abandangar sebanyak 32.350 kepala keluarga di Kota Padang telah mendaftar melalui portal perlindungan sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Dari jumlah itu, lebih dari 75.000 KK tercatat berada pada desil 1 hingga 5 dan menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial. Sementara itu, sekitar 27.000 KK lainnya tercatat berada pada desil 6 hingga 10. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan, capaian itu menjadi gambaran dalam pendataan masyarakat melalui portal Perlinsos. Menurutnya, keberhasilan daerah pilot project Perlinsos tidak hanya dicalik dari jumlah masyarakat dan mendaftar, tetapi juga dari jumlah warga dan masuk dalam kelompok desil prioritas. Eri menegaskan pendaftaran melalui portal Perlinsos menjadi penting untuk memastikan masyarakat dan memenuhi kriteria bantuan sosial tercatat dalam basis data. Pendataan itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memetakan masyarakat penerima bansos pada 43 kabupaten dan kota di Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rumah di Penang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik dan sangat penangar Nah Tibo. Kita di sesi kedua dengan dendut perempuan-perempuan di Padang. Tentunya memilih lagu-lagu pendangdut. Nah kami siapkan dari studio untuk Dun Sana ya. Melalui dua line telepon seperti biasa Dun Sana di 812-4 ataupun di 08-66-09-2-0 ya. Yalah, sebelum menerima telepon Dun Sana, dan akan dulu lagu-lagu dan kedipilih ya. Pertama ada Hanya Untukmu dari Oci Alvira. Kemudian ada Pecah Seribu dari Esa Brilian. Bahagia Itu Sederhana dari Cita Citata. Terus ada Lelah Berjuang Sendiri dari Mimi Farah ya. Terus Jauh Api dari Panggang dari Bermano. Terus Menyulam Kain Yang Rapuh dari Revina Alvira. Lautan Dusta dari Reza. Hanya Dia dari Rido Roma dan Sunet ya Sunet Aben. Kemudian Mutiara Hati dari Evi Masamba ya. Jadilah dengan serta menangat itu lagu-lagu dan kado serta pilih ya di Patang Hari Nanko. Silakan di 812-4 atau di 08-1506-09-2-0 ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur, sehat Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak
1: dapat petang malam kini dapat.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Pak Nur, lagu yang Nur pilih kok? Baru saja mau sambian, tidak terang Pak Nur ya.
1: Baru tersambung dia.
0: Oh, baru tersambung ya lah.
1: Radio adalah bersih doh.
0: Oke, Hanya Untukmu dari Oci Alvira. Pecah Seribu dari Esa Brilian. Bahagia Itu Pecah Seribu ya. Nah, oke lah. Pecah Seribu ragunya.
1: Ayo.
0: 99 saja. Hanya 99 saja. Yalah Pak Nur. Sianan ke Pak Nur Soni. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Harus akhir dan berkah.
0: Amin. Amin.
1: Keluarga setinah kan.
0: Iya Pak Nur. Terima kasih Pak Nur.
1: Satu untuk Bunda Queen. Yurni di Negapur Melimo. Ulan. Diana. Si Nana. Mudah-mudahnya masih umur sakit ini kan. Mudah-mudahan sukses kan operasinya kan. Sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kelo Sembilan, Putra Kelo Sembilan, Bujang Tarusan, Roni Kinago, Rodin Jamba.
0: Okay.
1: Sudah tu. Oh, nanti bersangka ya.
0: Aduh, Hendri.
1: Hendra.
0: Ya, Hendra.
1: Kesadu selat ya.
0: Jadi Manur.
1: Waktu siang ku pendek ya.
0: Iyalah.
1: Ya gitu kesempatan kawan.
0: Oke Manur, makasih.
1: Terima kasih tia.
0: Iya.
1: Oyon tia, Oyon Tanjuang. Dua ahli Tanjuang kan.
0: Yup.
1: Kau tanya Tanjuang sedet ya.
0: Jadi Manur.
1: Tanjuang Jambak Cernyago Makayu kan.
0: Oke ya.
1: Terima kasih tia. Oh ni bapak sampai jam 10 saja tadi dia.
0: Hendaknya do itu lo mau ada apa? Ada program-program tertentu. Okey Pak Nur.
1: Tidak sakit.
0: Tidak.
1: Ini aku kenang-kenangnya apa?
0: Sakit. Okey Pak Nur, waktu kita.
1: Terima kasih dia.
0: Iya Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Cangkeh ya. Di Kampung Baru. Okey. Di studio. Medistrio di okay. Baik, kita coba terima di 08-66-09-2-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, ya, apa kabar teh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kok
2: gak jaleh di HP ya? Kok gak di radio jaleh?
0: Mungkin deh. Kok pakai apa mana? Pakai nama kok pakai sambungan telepon WA nak?
2: Iya.
0: Itu teh kurang bagus sih.
2: Biasanya kari bunyinya.
0: Sebaiknya kalau nelfon kok tetap cuma ke telepon apa gitu loh. Yo kan di di seluler itu kan duo itu bisa ke WA-nya, bisa ke nomor teman biasa. Nah, itu kalau pakai fasilitas WA-nya itu tak sepi kurang suaranya.
2: Tak biasanya tak duo itu doh.
0: Nah, itulah kurang paham lo kita teh.
2: Yo bariko kan biasanya kan tak duo apa doh.
0: Nah,
2: tak apun heran tak kok duo itu makanya kok matian tadi.
0: Okay, Mbak Yul, lagu ini pilih ya.
2: Dari Citata tadi.
0: Citata, bahagia itu sederhana ya.
2: Iya, sederhana aja.
0: Bahagia itu sederhana.
2: Tidak usah terlalu mewah-mewah kalau enggak ada.
0: Bahagia itu sederhana.
2: Diukur, harus diukur.
0: Yup, batu amun Mbak Yul. Okay, salamnya untuk siapa?
2: Salam untuk uti sekeluarga sama ambo tua.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan dapet lah rezeki sama ambo tu deh.
0: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus untuk Ustaz Mudo di Taruko sekeluarga. Pak Nur tadi lah ada Nana, Diana, Ica.
0: Iya.
2: Cerita mame.
0: Aku
2: rancak balik teh.
0: Itulah mungkin kok ada pengaruh Allah di teh ya.
2: Iya rancak ndak ada apa noh.
0: Okay.
2: Pari bunyinya. Sudah tu ada Angkor Rajo Kaci, Bozur. Nana ya di rumah sakit ya semoga cepat sembuh lah Nana berhasil operasinya.
0: Amin.
2: Terus untuk Dabujang Tarusan. Ada Emma.
0: Iya.
2: 9.
0: Mentawai
2: enggak lupa pula dah Mentawai.
0: Om
2: Tommy di Minahasa Tajudin.
0: Oke.
2: Okay. Yang di Kuala Lumpur udah jelas pokoknya disalami ke sadunya tanpa terkecuali Uti.
0: Siap, Bayu.
2: Yang lama-lama di belakang menunggu.
0: Oke. Okay.
2: Makasih Uti.
0: Yo, Bayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul di Lublin, di Lubuk Lintah, lagu yang diminta itu bahagia itu sederhana ya. Ya sederhana bahagia, itu bahagia itu penting damai, tenang itu bahagia. Ya nak, okay, geser lagi ke nomor yang sebelah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, halo.
0: Yo. Yo, Angku.
3: Halo, Adit.
0: Angku Rajo.
3: Ya.
0: Angkur Raja Kacie.
3: Angkur Raja Kacie.
0: Iya, lena salam udah Angkur Raja Kacie.
3: Angkur Raja Kacie lah. Nalah 81 lu ini mah. Tanggal 25 besok.
0: Raja Kacie, ini 81 Angku. Boleh Raja Gadangan aja. Angku. Raja Kacie.
3: Lagu-lagunya ale.
0: Lagunya nanti Angku, ado hanya untukmu. Dari Oci. Terus lelah berjuang sendiri dari Mimi Farah, jauh api dari panggangnya bermano.
3: Pilihan saja, Adit.
0: Pilihan saja, jadi Ingku.
3: Salam untuk Adit keluarga.
0: Terima kasih Ingku.
3: Salam untuk kurku purampe padonyo.
0: Iya.
3: Terima kasih salam dari Mbak Yul tadi dan terima kasih juga dari Pak Nur Tanjung.
0: Iya.
3: Salam untuk Tuan Pemenan.
0: Iya.
3: Kemen turun, salam untuk Bujang Terusan. Salam untuk Nenek Bagus di Kelapa, Mama Jibal di Kabun.
0: Oke.
3: Salam untuk sado-sadonya, Adit.
0: Sado-sadonya, ya.
3: Jadi, Angku Dirgahayu dulu, tanggal
0: 25. Oh, Dirgahayu. Tapi tanggal 25, Angku?
3: Iya, tanggal 25.
0: Woy.
3: Yang ke 81, ya, Mak?
0: Iya, Angku. Woy. Selamat.
3: Mula terpakainya.
0: Tapi tetap juga, energik Angku, ya. Luar biasa, Angku. Tetap je energik Angku, luar biasa tu Angku. 81.
3: Ya, Adit, terima kasih Adit.
0: Ya Angku, sama-sama Angku.
3: Salam untuk sado-sadonya ya.
0: Iya Angku, terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angku Rajo Kaci dan Salah Pedanga di Tanjung Awu kalau tak salah ya. Tanjung Awu Kota Tengah. Wow, luar biasa 81 Mangku di sana. Tamun tetap energik beliau ya, tetap bisa bergabung juga itu. Ya nak. Oke. Okay. Mudah-mudahan kita diberkahi pula jo kayak apa ya, jo kesempatan seperti Angkur jo kecil kena tetap sehat walafiat ya di usia-usia senja ya Angku ya. Oke, okay, selamat. Nah, kalau jalan Angku tuh katakan along aja piala dan enggak ada bawa bakal Angku. Remaja akhir senjanya, Pak. Remaja senjanya, Pak, kabarnya. Oke. Okay. Jelah dun sanak pandang enggak? lah tiba masanya kita akan lay lagu-lagu yang diminta pecah 1000 ya. Kemudian bahagia itu sederhana dan hanya untukmu. Okey. Yalah, doa selamat datang. Jangan kalau kamu dah senang, kami kembali sudah lagu-lagu ko tetap bersama kami di Program PR di Padang dalam Dendang Dangdut Program PR Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
2: Iya.
1: Tuh tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atuh bawang putih 5.000 piti. Atuh bayam sekabe ibu.
2: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.000. 500.
1: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, bu.
2: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
1: Santai ya bu.
2: Nggak ada piti ketek dia.
1: Oh iya bu.
2: Aku nyuh scan barcode selah.
1: Wih canggih bu ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Penumpang dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dosa penengah kita lanjut yo. Telepon-telepon berikutnya tentunya di Dendang Dendut Rampe Eri di Padang dan Ladona Maswa di 812414. Oke, halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut Rampe Eri di Padang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagoyang.
1: Bagoyang kita dia.
0: Yo putra bagoyang kita di Eri Lambok Ceko Siro bagoyang.
1: Ha. Tuan lambok-lambok kau nak seru
0: nak bagoyang. Tabik pal dua ste.
1: Nah. Tuan nak bakar ini
0: bakar ini. Tua. Ha?
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah sege putra banya.
1: Alhamdulillah lah
0: itu dia. Ayo segala ya. Ha. Jadi ulah kalau itu anan kad.
1: Anan tinggal ni mak.
0: Nan tinggal.
1: Ya.
0: Nan tinggal lagu dangdut.
1: Ah, iya lagu dangdut. Kalau lagu bilang malah, kamek malam beko.
0: Iya iya iya iya. Ya. Okay, nan tinggal itu ado lelah berjuang sendiri dari Nini Farah. Terus jauh api dari panggangnya dari Bermano menyulam kain yang rapuh dari Revina Alvira. Lautan Dusta dari Reza, hanya dia Ridho Roma dan Mutiara Hati Evi Masamba.
1: Nan selantar aja lah maaf.
0: Atuh.
1: Nan terakhir maaf apa ini?
0: Nan terakhir Mutiara Hati.
1: Ah Mutiara Hati.

0: Pak Poyon Tanjung, Mai Tam Sukumbang.
1: Aha.
0: Pak Roni Ceniago, ada Mbak Yul, ada Nana.
1: Yup.
0: Tuhilan, ada Diana. Ada Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Edi Kumis, Ustaz Pamenan.
1: Ya.
0: Nasa lebih ini menumpang Pak Nur ya, Mak ya?
1: Menumpang Pak Nur ya.
0: Ya kok, betul ini ya?
1: Iya, itulah.
0: Untuk Moti, salam baik buat tugas.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan tak kabar syait dan mudahkan rezeki, Mak ya.
1: Amin.
0: Dan spesialnya untuk Emma, Mak ya.
1: Hei, ya, itu syalai.
0: Mutiara hati, Mak ya.
1: Mutiara hati, ya.
0: Ayolah, makasih banyak, Mak.
1: Ya, di putra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok Sambilan. Ya, jo lagu nak minta mutiara hati ya. Okay, di belakang putra kita coba terima di 08166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Yo.
2: Bang.
1: Yo Gindo.
2: Yo. Salam ni apa menyuruh bang?
1: Hah?
2: Alah salam
1: ni abang
2: menyuruh
1: goyang, kau pun sama goyang, saya sampai ni. Jangan, hati-hati, kau tak cilam kan dalam kau?
2: Memanciang.
1: Oh, memanciang.
2: Memanciang,
1: dia sampai noliang,
2: tu
1: sampai noliang, okey. Oh, memanciang, dia sampai noliang, ya?
2: Ya. Lihat, hati-hati, Indo. Salam ni abang
1: menyuruh, boleh
2: dulu.
1: Oh, hebat, Indo, ya? Tio tu. Yang lain namanya apa?
2: Anu banyak lah mencari sambal bang.
1: Wah tu iya tu mantap.
2: Mencari sambal ya.
1: Ayallah mantap tu mah.
2: Lebih aku baru jual.
1: Ngundi. Ya lagi Indo. Anak dibuta lagu Indo.
2: Lempar tempat apa bang masa tu ni?
1: Lelah berjuang sendiri.
2: Itu masa tu ni.
1: Ya datu. Jauh api dari panggangnya. Datu menyulam. Yang mana kok?
2: Lelah berjuang sendiri itu.
1: Lelah berjuang sendiri.
2: Apa
1: bang?
2: Siti
1: itu juang. Itu tidak salah Siti kan seorang juang mah. Dek lelah berjuang sendiri itu apa sebut Siti lah kan itu. Ya lagi doh. Salam kita. Salam salam saja.
2: Datu pas apa itu bang lo?
1: Terima kasih, Indo.
2: Sama bertugas. Saya sekeluarga, bang.
1: Amin.
2: Itu Bayul,
1: yo.
2: Diana, Bulan.
1: Yo.
2: Itu kenapa nambo. Susah untuk bersel dan bersihnya.
1: Amin.
2: Dana.
1: Amin, ya.
2: Itu Pak Nur tadi.
1: Pak Nur, ya.
2: Buja Aruni Jamba, Aruni Ciniago.
1: Ya.
2: Aku masih istimewa, bang. Nambo dulu istimewa, bang.
1: Satu.
2: Kakak
1: mula. Oh iya, aja piala.
2: Iya.
1: Iyalah. Iyalah. Para dua.
2: Makasih bang.
1: Yo Gindo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy ya. Di Mentawainan sedang memancing dia bido oleh yang hati-hati Gindo. Meko. Tergelinci masuk lagi kok. Tapi Gindo lihai berenang berenang enak. Iyalah, nampaknya surang lain bisa menerima, mudah-mudahan lain cipiuk batu kita, ya. Di 812 sampai ataupun di 08166. Kita kini itu pindah ke 812 sampai, enak, tadi lah di 08111, ya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aditya.
1: Iya, Bu Nur. Sehat Bu Nur.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Lagunya
3: tentang bajaji acara itu bawa Amosia.
1: Ah iya. Maaf Bu Nur, waktu Bu Nur pendek mana Bu Nur?
3: Iya. Lagunya dari Ridho Rama. Ridho Rama.
1: Ridho Rama. Jadi.
3: Iya. Salamnya. Bagi bentuk jadi aja biarlah lah lama
1: masuk
3: mah.
1: Jangan kasih
3: tambahan ya dan. Mudah-mudahan.
1: Amin.
3: Putra,
1: ya.
3: Pokoknya
1: kasih doa lah. Jadi. Oke.
3: Yang tadi Pak Aditya
1: Wardana. Yo, Bu Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Bu Nur sebagai penelpon terakhir kita di Petang Hadinanku sebenarnya kepadanya. Terima kasih untuk Pak Nur Tanjung, Mbak Yul. Angkura Jaga Cik, Putra Kilo 9, Pak Baginda Tommy, Surata Bu Nur, dan saya Riang, Jotigo Lagu, Nandu Minta Komo, Tiara Hati, Lelah Berjalan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Demikian Dendang Dangdut hari ini.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pandanga, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memimpin apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Lolong, Kota Padang, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, dini hari Kapatang. Kegiatan berlangsung khidmat untuk mengenang sekaligus menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawan dan gugur dalam perjuangan membela bangsa dan negara. Apel itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sumbar, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. Kemudian pasukan gabungan TNI dan Polri, prosesi ditandai jo penyalaan menyalakan api obor, penghormatan kepada arwah para pahlawan, doa dan mengheningkan cipta. Dalam naskah apel kehormatan dan renungan suci, Mahyildi menegaskan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan harus terus diwarisi generasi penerus bangsa. Beliau menyampaikan sumpah untuk meneruskan perjuangan serta jalan kebaktian nan helah ditempuh para pahlawan.

Dun sana pandanga, semangat kemerdekaan terasa semakin membara di istana Gubernur Sumatera Barat saat 31 siswa SMA Praja Nusantara Sumatera Barat mendapat kehormatan menghadiri upacara penaikan dan penurunan sang merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jam mengenakan seragam khas dan menyerupai pakaian polisi pariwisata, para siswa tampil gagah dan disiplin di tengah khidmatnya upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Kehadiran mereka bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi menjadi bagian dari proses menanamkan nasionalisme, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap tanah air sejak usia sekolah. Ketua Yayasan SMA Praja Nusantara Sumatera Barat, Dr. Haji Devi Endri, nanturi hadir dalam upacara penaikan bendera, mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan para siswa jo seragam berbeda sesuai momentum peringatan nasional. Menurutnya, penggunaan seragam itu sekaligus menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi siswa.

0: Satyo, momentum kebangsaan diharapkan mampu memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda tentang arti perjuangan, pengorbanan dan tanggung jawab menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat menengah, selamat petang. Dan terima kasih dan selamat masih bersama kami sampai saat ini jam 7 balik lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan dosar penengah sudah 2 jam kita aja rangkaian lagu-lagu dangdut ya dalam program Dendang Dangdut Prampe. Selanjutnya dosar penengah kita bawa lihat ke hiburan patang dun sana berupa lagu-lagu peminang sampai beku berakhir kepersamaan kita di jam 8 balik atau jam 6 sanco ya. Dan lagu minang dosar penengah lah dimulai balik jo sebuah lagu tadi dari Arif ya. Pindangan baganti angan. Dan berikut kita beralih ke lagu Dea Winata nan berjudul Galau Dek Menanti. Inilah Dunia Serdangga, selamat petang seluruhnya dan selamat beristirahat dari kegiatan rutin Nusantara di hari Nanko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
2: Orang muda napakah runyung.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sahabat budaya, Minangkabau memiliki tradisi pernikahan yang beragam. Di antaranya adalah tradisi balago. Balago berasal dari Padang Pariaman. Tradisi lago atau laro dan simbolisasi bahasa perjodohan adalah salah satu model pelangkahan di Minangkabau, khususnya daerah Padang Pariaman. Pelangkahan ini digunakan untuk mengukur dan mencari keserasian pasangan yang akan menikah. Sebelum individu melangsungkan acara seremonial perkawinan, kedua pasangan harus dilago atau dilaro. Tugas melago ini diambil oleh Niniak Mama sebagai orang yang dituakan dalam keluarga Batik. Si Mama bisa melakukan laro sendiri kepada kemenakannya apabila memiliki keahlian atau si Mama mendatangi seseorang yang dianggap memiliki keahlian itu, seperti guru silat atau tuanku. Tradisi balago yang fungsinya untuk mencari tahu apakah pasangan kita tersebut layak atau tidak nantinya untuk berumah tangga, mempunyai beragam model seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Yunis, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
1: Ada beberapa jenis cara atau model melago. Pertama, dengan menghitung jari tangan. Jika huruf belum habis di penghitungan, dilanjutkan kembali pada ibu jari. Di dalam prosesnya, huruf depan nama menjadi bahan pertimbangan dasar di dalam lagau. Setiap huruf di dalam nama memiliki relasi dengan sistem tanda lain di luar pemilik nama. Relasi tanda di luar nama pemilik nama dijadikan sumber utama dan pencocokan sifat tingkah laku serta perangai. Model kedua disebut atau dinamakan menghitung batu kerikil berdasarkan jumlah gabungan nomor urut huruf di antara kedua pasangan. Terdapat beberapa simbol dari pembagian batu kerikil tersebut. Pertama, ketika pembagian batu terhenti pada kelompok pertama, maka simbol yang menempatnya pada posisi ini adalah telaga di bawah gunung. Telaga sebagai simbol air kehidupan tidak akan pernah habis, membawa pesan bahwa pasangan yang menikah selalu bahagia dan berkecukupan. Jika pembagian batu terhenti pada kelompok 2, ini dianggap sebagai simbol kebaikan. Pembagian batu habis pada kelompok ini disebut mantari suko, matahari baik, matahari yang sifatnya selalu menyinari dan menerangi banyak orang. Ketiga, pembagian batu habis dan terhenti pada kelompok 3, ini masih dikatakan simbol kebaikan, yang dikatakan bulan purnamo atau bulan purnama. Kondisi ini menjelaskan bahwa rumah tangga pasangan selalu terang benderang, bahagia dan juga hidup berkecukupan. Keempat, jika batu habis pada kelompok 4, ini dikatakan karako manjek batu. Ini dikatakan simbol keburukan. Pembagian batu yang habis pada kelompok ini disebut karako manjek batu. Kondisi ini menggambarkan kesulitan hidup. Kelima, jika pembagian batu habis pada kelompok 5, ini sangat ditakuti oleh masyarakat. Ini disebut rumah kadang katirisan atau mengupak. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka salah satu pihak keluarga akan meninggal. Kemudian cara yang ketiga, model lago menggunakan pikiran. Yang mana model ketiga ini cukup mentotalkan huruf-huruf dari jumlah nama, kemudian digabung menjadi satu dari dua nama, dan nanti ditelusuri secara batin oleh si pemilik lago.
0: Pola lago dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat untuk mempersiapkan masa depan anak sebaik mungkin. Hal ini tergambar pada larangan dan pantangan yang dibuat. Pada pola lago dihadirkan sanksi bagi individu yang melanggarnya. Sanksi tersebut diungkapkan kembali oleh Bapak M. Yunis, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
1: Pada pola lago dihadirkan sanksi bagi individu yang melanggar. Di antaranya, pertama, mengupak salah satu keluarga meninggal dunia. Kedua, bakasya kasih yang mengimplikasikan hidup pemalas dan lebih suka berduaan, bermanja-manjaan atau berromantisan tanpa mau berusaha dan bekerja. Ketiga, dinamakan karako manjek batu yang mengimplikasikan hidup dalam kemiskinan. Keempat, sakaling kiang, artinya di sini ada pelecehan dari pihak keluarga istri maupun pihak keluarga suami. Ini mengimplikasikan bahwa hidup tidak terhormat. Kelima, angkuah yang mengimplikasikan sikap yang tidak adil, mau menang sendiri.
0: Masyarakat Padang Pariaman mempunyai pendapat tersendiri tentang tradisi balako ini. Seperti yang diungkapkan oleh Intan, 26 tahun, masyarakat asli Padang Pariaman yang tinggal di Padang.
2: Saya setuju atas tradisi balarok tuh, karena di situ tuh saya tahu bagaimanakah pasangan saya, sifatnya gimana, gitu. Jadi kedepannya saya bisa menentukan sikap dan di situ saya bisa menentukan lanjut atau tidaknya gitu.
0: Apapun tradisi menjelang pernikahan, termasuk tradisi balarok, ini selalu dijalankan dengan sepenuh hati dan keikhlasan oleh masyarakat di Padang Pariaman. Agar pernikahan mereka berjalan dengan lancar dan mendapatkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Walaupun tradisi balarok ini sudah mulai hilang di telan zaman dan peradaban seperti saat ini. Demikian, saya Gina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pulang pulak mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak kalau nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Nggak ke mama nggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama nggak an matuang urang, pia.
0: Awak urang nus.

0: Ya, tu bangga awak jurupiah.
1: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok mak sial.
2: Iyo pulo tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang sibayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang sitanggung lapa atau sitanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
5: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
6: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
5: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
6: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang sitinjau lawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang sibayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rangkiang sitanggung lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kacia alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
5: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
6: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempatan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Dusun Penanggangan pemandian Nayang Bukit Gadang menjadi salah satu pilihan wisata alam yang menarik di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Ya, pemandian air panas Alamiko berada di kawasan Kota Anau, Kecamatan Lembang Jaya, di sekitar kaki Gunung Talang. Nah, Dusun Penanggangan pemandian ko memiliki beberapa tempat mandi jo tingke suai nama beda, mulai dari Yange hingga Cukit Paneh. Ya. Nah, air panas di Bukit Gadang dipercaya pulau masyarakat memiliki manfaat untuk membantu meredakan panik, membuat tubuh lebih rileks dan mengurangi rasa lelah saat sudah beraktivitas. Ya. Nah, kandungan mineral alami pada sumber air panas menjadi salah satu alasan wisatawan tertarik mencoba berendam.

Nah, meski begitu, dosa pandang tidak manfaat untuk mengobati penyakit tertentu, sebaiknya tidak dianggap sebagai pengganti pengobatan medis ya. Nah, selain menikmati kawah air angin nyuai, pengunjung dapat merasakan suasana kawasan kaki Gunung Telang dan masih asri. Perpaduan udara dingin perbukitan Joai Pane alami menjadi pengalaman tersendiri bagi wisatawan yang ingin melabih Pane ya. Yalah dengan salam perangah, informasi kombok kita ke jam 7 malam lewai 53 minit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita lah tiba di penghujung kebersamaan kita di hari Nanko ya, hari Selasa 8 Agustus 2026. Yalah dengan salam perangah sebagai lagu pemungkas nah, di kebersamaan kita hari Nanko, kamu pilihkan sebuah lagu dari Ayu Yandri, Susu di Balai Tubuh, dan ambo langsung berdiri karena setelah ko dosana akan dikawani dari di Antika di Renah Mina Malam. Terima kasih dosana dan mohon maaf untuk kebersamaan kita ya, terima kasih dan mohon maaf untuk seluruh kegeduruan. Sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaba Sakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya rasa bangga Joharu menyelimuti 31 siswa SMA Praja Nusantara Sumatera Barat yang mendapatkan kehormatan menghadiri upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih di Istana Gubernur Sumatera Barat. Mengikuti langsung upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ditampik bersejarah Jo dalam suasana penuh hikmat, menjadi pengalaman istimewa bagi para siswa. Orangko hadir Jo seragam khas nama menyerupai pakaian polisi, para wisata tampil rapi, gagah Jo penuh disiplin. Salah seorang SMA Praja Nusantara Cece mengaku sangat bangga mendapatkan kesempatan mengikuti rangkaian upacara kemerdekaan Tasabuy. Bagi Cece, pengalaman Tasabuy bukan sekedar menghadiri upacara. Ia merasakan langsung suasana kebangsaan nambai tukue ketika sang merah putih dikibarkan jo seluruh peserta berdiri memberikan penghormatan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Padangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka antusolliya wa tusallima ala nabiyika Muhammadin wa antaj'ala solata qurrata aini li wa sababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan solat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Ketika Hati Bersujud, Dunia Menjadi Kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, solat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Solat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Padahal hakikat solat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting, karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika solat hanya berhenti pada gerakan tubuh, tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu, kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah. Merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesarannya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun ketika hati benar-benar bersujud, segala hal itu menjadi kecil dan tidak berarti. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang khusyuk dalam sholat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan kini tampak kecil bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Sholat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Salat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas salat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga sholat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah sholat sebagai penolongmu dan sholat adalah cahaya bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, dijadikan penyujuk mataku dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, sholat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya, tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin. tempat beristirahat dari hiruk pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga hati kita senantiasa tenang dari dunia, menjadi kecil di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan

0: tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup, saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun sarang pandangnya lembaga kerapatan adai Alam Minangkabau atau Elkam Sumatera Barat menyiapkan bantuan 5 ton rendang untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut akan dikirim secara bertahap dalam waktu sekitar 15 hari. Ketua Elkam Sumatera Barat Fauzi Bahar mengatakan, 700 kg rendang ala selesai dimasak juga menjadi bantuan tahap awal. Rendang tersebut akan dikirim untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak bencana. Fauzi menyebutkan 700 kg rendang tersebut rencananya dititipkan melalui penerbangan TNI Angkatan Udara. Bantuan kemudian akan ditaruhkan ke masyarakat terdampak bencana di NTT. Fauzi mengatakan pula, bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong berbagai unsur masyarakat Minangkabau, Bundo Kanduang, Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau, Gerakan Ekonomi Jobudaya Minangkabau atau Gebu Minang, turut terlibat dalam aksi pengumpulan dana tersebut. Informasi selanjutnya dun sanang pandangnya, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menerima penghargaan atas prestasi jo keberhasilannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika jo psikotropika. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah kepada 6 personel Polda Sumatera Barat usai upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Gubernuran Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mengatakan penghargaan tersebut menjadi bantu apresiasi atas upaya jajaran kepolisian yang dilakukan secara profesional terstruktur jo melalui kolaborasi lintas lembaga. Baginya penghargaan itu juga diharapkan menjadi motivasi bagi personil untuk semakin serius memerangi peredaran narkoba di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga, selamat malam untuk Dun Sara Padanga di mana saja berada. Tentunya di malam hari ini ku bersama Jo Riri Antika akan mengawani Dun Sara Padanga Biko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Semoga Dun Sara Padanga dalam keadaan sehat, sadualahnyo, dan mungkin kini ku nasada menikmati makan malam, bisa menikmati makan malam dengan keluarga tercinta dan sarapannya di program Pesona Etnis Nusantara. Untuk malam kini kok kita akan berbagi informasi seputaran baju adat yang paling unik di Indonesia, adonan tatu di dunia gitu dan sarapannya. Karena kita tahu baju adat itu adalah ekspresi identitas sebuah wilayah yang berbicara tentang banyak hal seperti budaya, iklim, status sosial, agama, jo sebagainya dan sana padanya. Karena itu baju adai babedo di setiap daerahnya. Baju adai bukanlah pakaian sehari-hari, melainkan situasional dan sana padanya. Jadi dikutip dari laman warisanbudaya.kemdikbud.go.id, baju adai itu digunakan saat momen besar-besar pandangan, misalnya seperti kelahiran, pernikahan, kematian, juga hari-hari besar keagamaan. Dan baju adai adalah tando mencerminkan sikap jo doa gitu dan sana pandangnya. Dan tentunya kita bisa pula mencari satio 17 Agustus dan sarang padanya setiap tahunnya pasti ada nama menggunakan baju-baju adai kebesaran di mengikuti upacara bendera gitu dan sarang padanya yo. Dan seperti dan sarang padanya baju adai yang paling unik di Indonesia, beko kita akan berbagi informasinya untuk dan sarang padanya setelah nan barikiko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut berbagi informasi Bali dan Sana Padaga seputaran baju adat paling unik di Indonesia do. Baju Bodo dan Sarang Padanga itu adalah pakaian tradisional perempuan di suku Bugis Sulawesi Selatan, dan umumnya baju Bodo itu dipakai dalam acara adai atau pernikahan. Baju Bodo dikenal juga sebagai salah satu baju adai tertua di dunia dan Sarang Padanga, dan konon masyarakat Bugis telah menggunakannya sejak pertengahan abad ke-9. Dan hal tersebut di Sarang Padanga diketahui dari kain yang digunakan dalam baju Bodo, yaitu ada tenunan kain muslin. Jadi kain muslin kok diyakini berasal dari Dakeswari atau sekarang disebut Jo Dhaka, ibu kota Bangladesh, Jo Allah ada saja abad ke-9. Jadi baju Bodo kok berbentuk sagi ampe, Jo balengan pendek. Kainnya transparan, Jo dulu padusi memakai pakaian tradisional dalamnya di Sarang Padanga. Tapi seiring juga perkembangan Islam di Sulawesi Selatan, baju Bodo akhirnya dimodifikasi jadi pasang jo dalaman untuk menutupi aurat perempuan gitu di Sarang Padanga. Kemudian ada pula cek lain namanya baju adat Pais Ageng di Sarang Padanga, atau kerap digunakan untuk sebagai baju kebesaran pernikahan dalam budaya Jawa. Dulunya, Pais Ageng hanya boleh digunakan oleh Keraton Yogyakarta. Tapi, pada era Sultan Hamengkubuwo X, peraturan tersebut diubah. Jadi masyarakat di luar keraton diperkenankan memakai Pais Ageng di Sarang Padanga. Jadi, Pais Ageng ko adalah pakaian yang terbuat dari kain dodot, juga kain cinde namanya. Jadi, pakaian ini ko unik karena masing-masing kainnya memiliki filosofinya surang dan sana pandangnya. Kain dodot biasanya menggunakan motif semen rajo, maknanya agar pengantin mempunyai hidup nan mulia seperti rajo. Sementara kain cindeko melambangkan penghormatan kepada dewi kemakmurannya itu Dewi Sri. Dan indahnya kain di sana pandangnya. Aksesoris dalam pakaian adat itu pun memiliki makna tersendiri. Sebut saja sumping, itu hiasan di talingo mempelai pria nambah bentuk segitiga. Sumbiko adalah simbol pengharapan agar pengantin laki-laki kok lebih peka jo kondisi sekitarnya gitu dan cara pandangnya. Baiklah, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara jo informasi dan cara pandangnya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat Isya kita hari ini kok masuk pada jam 9 baleh lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecil lagu Nusantara, bariki kodun sarapananya.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Pro 4 RRI Padan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanapananga. Kini kalau jam 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini ko dun Sanapananga. Ya ma, malam kini ko akan menceritakan legenda Ninin Ateh Penunggu Bulan. Dan tentunya setelah itu kita akan mendengarkan kembali ya beberapa lagu-lagu hiburan Minang 100 jam informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah.

0: Tuan Teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak ku kenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan

sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Mahalini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Ah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sana pandangnya. Bakabanyo di malam hari kini kos, semoga tetap selalu sehat ya dun sana pandangnya. Alamakan malam pulo, dan mungkin kini kos sedang bersantai, santai ria sambil mendengarkan perompet RRI Padang. Tadi tentunya kita telah mendengarkan pulo drama legenda untuk malam kini kos dun sana pandangnya. Dan kita akan berbagi informasi untuk dun sana pandangnya beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Syarullah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengisi kemerdekaan Jokarajo Nyato yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi semangat perjuangan para pahlawan menurutnya harus ditaruhkan melalui Karajo Basamo untuk membangun daerah Jomapakue Persatuan. Pesan tersebut disampaikan Mahyildin saat memberikan sambutan pada malam resepsi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat pada Senin malam kapatang dun sana pandangnya. Mahyildin mengatakan pulo peringatan kemerdekaan inda semestinya berhenti pada kegiatan seremonial sajo. Momentum tersebut harus menjadi pengingat sekaligus energi untuk melanjutkan perjuangan melalui pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dan menurutnya pula, kemerdekaan ala diperjuangkan para pendahulu itu merupakan amanah dan harus dijago jo dilanjutkan. Karena itu pemerintah bersama masyarakat perlu bana tarik mampakue ke basamuan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan sana pandangnya. Tentunya informasi kau kutip-kutip dari rri.co.id. Kita ulangi di sana pandangnya. Mohon maaf, informasi kau kutip-kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut balik berbagi informasi untuk dan sana pandangnya. Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin anak sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga sedimentasi di segmen hilir Batang Kuranji Kota Padang itu berkurang setelah hujan lebat pada tanggal 14 Agustus 2026. Kondisi tersebut menunjukkan aliran sungai Ikomasi memiliki kemampuan membilas endapan secara alami menuju laut. Guru Besar Teknik Sipil UNAN, Mas Merah mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penanganan sedimentasi Batang Kuranji. Mas Merah juga menjabat Kepala Laboratorium Mekanika Fluida dan Hidrolika DTS UNAN. Hujan mengguyur Kota Padang selama 7 jam pada Jumat 14 Agustus 2026. Itu berdasarkan catatan stasiun penangkar hujan Arau. Hujan melangsung sejak pukul 6 bale lewat 1 hingga 23 waktu. Akumulasi curah hujan 132,5 mm sana pandangan. Dan tentunya jodurasi tersebut rata-rata intensitas hujan mencapai 8,93 mm per jam. Angka itu lebih rendah dibandingkan hujan pada 3 Agustus 2026 nambah langsung. Selama 10 jam, jo akumulasi curah hujan mencapai 384,5 mm. Jadi rata-rata intensitas hujan tersebut di Suara Pandangan, Mas Merah membandingkan kondisi sedimentasi di segmen hilir Batang Kuranji setelah kedua kejadian hujan tersebut. Dan hasil pengamatan menunjukkan endapan setelah hujan 14 Agustus lebih sakitnya dibandingkan kondisi setelah banjir 3 Agustus lalu di Suara Pandangan. Tentunya di Suara Pandangan, informasi itu kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Hibur Minang 100 jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena Beko di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bajawe untuk edisi lagu Gamai Samo lagu Dendang Melayu.

0: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai, serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Vivid Dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
7: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk ke program Salam Bajawe untuk malam kini ku khusus untuk request lagu gamai sama lagu dendang Melayu dan bisa dun Sana Padanga request untuk malam kini ku dun Sana Padanga. Silakan bergabung di line telepon kita di 0751812-14 atau di 08 Sabale Anamanam 09240 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe di nomor 08 Sabale Anamanam 09240 dan Sana Pandangnya. Yo, silakan akan yo bergabung pada malam kini kau dan Sana Pandangnya di line telepon atau di chat via WA Prampe juga bisa dan Sana Pandangnya. Kita coba terima penelpon pertama dulu di malam kini kodun Sana Pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun Sana Pandangnya.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam Josia kok
1: Pak. Pak Bujang Paibo.
0: Pak Bujang Paibo, boleh dikatakan dulu volume radio di rumah Pak Bujang Paibo. Ala bakabanyo Pak Bujang Paibo sehat?
1: Alhamdulillah lai sehat.
0: Iyo basa meriri Pak malam kini ko. Alhamdulillah kelapa
1: sehat.
0: Oh segesanga ya Pak. Jadi lah Pak Bujang Paibo ni lagu gamai atau lagu dendang Melayu malam kini ko Pak?
1: Gamai ke ya.
0: Iyo gamai hari Selasa malam Rabu. Lagu apa Pak? Burung Tiyuang, oke, okay. Oke, okay. Anak Tiyuang ya adonyo Pak?
1: Anak Tiyuang ya.
0: Iya, anak Tiyuang nah Pak?
1: Iya.
0: Aduh, lagunya dari Yona Irma.
1: Ya sudah.
0: Itu saya boleh salam-salamnya Pak, silakan.
1: Ya pertama kali salam diri.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Ibu penyakit kasih murah.
0: Jadi terima kasih doanya Pak.
1: Amin. Untuk Putra kelas 9.
0: Jadi.
1: Bujang Tapai jadi kerja.
0: Jadi.
1: Sultan Pemenan ibu menurun. Maju Lembai ibu menurun.
0: Jadi Pak.
1: Bawa Jambak di Padang Sarai. Ulan di Longkaran.
0: Jadi sih.
1: Diana di Sumber Hitam.
0: Jadi.
1: Mak Najwa di.
0: Coba. Jadi Pak.
1: Buyul di Belinta. Putra kalau putra sekum. Radio sekum amalis. No, Sambono di Sabalaya.
0: Oh, okay, siap. Di bongkar rapi saja.
1: Salam-salam
0: ya Pak Bujang Paibo. Baiklah Pak.
1: Cuma ada dapat salam ada dapat salam kompak lah.
0: Jadi siap. Baiklah
1: Pak. Karena dapat salam seluruh.
0: Jadi siap. Baiklah, iya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Paibo di kalau tidak salah di Taruko dan Sana Pandangnya. Kita coba terima penelpon di nomor 08 Sabalih dulu dan Sana Pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiah dan Sana Pandangnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Wali Adi. Iyo bayi ada Pak Buja apa Buyang Tapai. Dia ayah Paca. Oke, okay, apa Buyang ni lagu gamai atau lagu dendang Melayu malam kini ko?
2: Lagu gamai lah.
0: Lagu gamai. Apa judul lagunya Pak?
2: Endong-endong dari Yen Junet.
0: Endong-endong dari Yen Junet. Jadi lagunya Labak Sobo. Silahkan salam-salamnya Pak. Boleh dikatakan dulu volume radio di rumah Pak? Agak double suara kita di on air. Terima kasih Pak Buyuang.
2: Kopi saya lah salam Pak Bujang tadi ya.
0: Dadi.
2: Terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai Daya Pacadun Sana Pandangnya. Basapa dulu nangka masuk di telepon. Kita akan bagi kesempatan dulu untuk Dun Sana Pandangnya dan masuk ke chat via WA kita pada malam kini go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri request lagu pilihan saja lagu Melayu. Oke, terima kasih ku dari Uni DC di Astratek dan Sana Pandangnya ya masuk ke chat via WA Prampe Padu malam ini ke dan sana padanya. Jadi Launi, kita akan pilihkan lagu Fatwa Pujangga dari Victor Huta Barat. Beko kita akan putarkan lagunya dan tentunya dan sana padanya. Kita akan jeda dulu. Jadi siapa masuk silakan saja Beko di sesi yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kita taruh di 92,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dun sana padaga kita masuk di sesi kaduo. Jadi silakan untuk adun sana pandanga nanyo bergabung silakan di lan telepon atau di chat via WA perampe pada malam hari kini kadun sana pandanga. Baik kita coba terima penelpon berikutnya balik dun sana pandanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia kadun sana pandanga.
1: Ajo Peman.
0: Iyo, aduh ajo piala di kampung kalau. Ah, batu abana. Bakaba ajo sehai.
1: Ada sadam boleh-boleh.
0: Sadam bagoleh-goleh saajo. Baya lajo. Ni lagu gamai atau lagu dene Melayu malam kini ko ajo?
1: Oh, lagu gamat Siti Padang.
0: Siti Padang, baya lah. Boleh salam-salamnya malam kini ko silakan ajo.
1: Salam sama Heri sama petugas.
0: Jadi terima kasih Ajo.
1: Ibu Yul. Vincent dong masuk Vincent.
0: Jadi lanjut.
1: Itu lagu ya Vincent aku mah.
0: Iya benar.
1: Ajo. Apa yang disemua?
0: Jadi.
1: Apa punya capai bujang ibu.
0: Siap.
1: Mama berjuang.
0: Mama berjuang. Oke.
1: Okay. Oh, Diana.
0: Yo.
1: Apa Nuh, Ibu Nuh, Ibu ini. Tommy, Teman. Alhamdulillah.
0: Munggu kami saja salam aja.
1: Yo kebukan ya.
0: Jadi siapa aja?
1: Kamu tu gak tahu gak ada lohnya dia tahu.
0: Bayar anda apa ada aja.
1: Salamnya.
0: Jadi.
1: Yang buat dia di Teman salamnya tu.
0: Napa ado ba jadi lajo kita bungkus rapi salam dari ajo di.
1: Iya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ajo piala di kampung Kalawiden sana pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana pandanga. Halo, Josia Kodun. Oke, Josia ko Pak.
2: Assalamualaikum Bri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayado Pak Nur Tanjua. Ini lagu gamai atau lagu Dena Melayu Pak Nur?
2: Dena Melayu Riri.
0: Dena Melayu, judul lagunya apa tuh Pak Nur?
2: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Sampai kita mencari lagunya boleh?
2: Nggak berusi penyanyinya Riri.
0: Iya sabanta Pak Nur. Kita cari dulu apakah ya. Ada atau enggaknya. Boleh Pak Nur? Salam-salam dulu.
2: Aku udah buka lagu Liri ya.
0: Jadi Pak Nur kita cari dulu deh.
2: Iya berusi lah penyanyi Riri.
0: Jadi siap itu. Kita cari dulu lagunya Pak Nur ya.
2: Pertama untuk Riri sekeluarga.
0: Jadi siapa? Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan selalu arsaki dan berkah.
0: Amin.
2: Anak
0: amin.
2: Menjadi anak yang saya.
0: Jadi terima kasih Pak Nur.
2: Keluarga sakinah wa mawaddah wa rahmah.
0: Amin.
2: Untuk Bunda Queen.
0: Iyo.
2: Untuk Yulmi, untuk Diana,
0: jadi?
2: Untuk Wulan, untuk Putri Tanjung.
0: Iyo.
2: Untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah. Sudah tu untuk Nana dan sediang dia opname kini kan. Mudah-mudahan sihat selalu kan. Capek
0: amin.
2: Sihatnya kan.
0: Amin.
2: Sudah tu untuk Angkura Jokaki yang kau berulang tahun kan. Untuk Malin Sapono, untuk Ajo tadi jadinya
0: begitu Tommy kan. Iya Pak Nur.
2: Putra Kilo 9 jauh emaknya, mudah-mudahan capek keturunan kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Roni Tineago jauh Putri Kumbang. Roni Jambak.
0: Jadi Pak Nur.
2: Juwita Koto di Priaman kan.
0: Jadi.
2: Fitro.
0: Iyo.
2: Nah masuk tadi sadunya Ri.
0: Jadi baiklah. Kita bungkar.
2: Ada lagunya Ri.
0: Ada Pak Nur dari Erna Tania Ambang Sore, di Ambang Sore.
2: Terima kasih Ri.
0: Ya Pak Nur.
2: Mudah-mudahan Riri sehat.
0: Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang dun sana pandanga. Dan tentunya dun sana pandanga kita akan bacakan

banyak Riri. Oke, terima kasih Bali. Ada jomblo lebay di Lubuk Minturun dan masuk ke chat via WA sampai pada malam. Kini ke Dun Sana Pandangga. Baiklah, Dun Sana Pandangga, nangka masuk via telepon WA itu nabi bisa ketua tarimo Dun Sana Pandangga. Karena kalau sana kita akan terima telepon melalui via WA itu akan otomatis tak putui kalau sana yang ada Dun Sana Pandangga. Nah, masuk telepon biasa di GSM gitu Dun Sana Pandangga atau di menelpon menggunakan telepon pulsa gitu Dun Sana Pandangga itu akan otomatis tak putui. Jadi lebih rancaknya beralih saja ke chat via WA gitu Dun Sana Pandangga yo. Baiklah, kita akan jeda dulu Dun Sana Pandangga. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami Tarwi Dun Sana Pandangga di 92,4 MHz.

0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Musik gamak adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamak terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: 92,4 MHz Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Padanga. Baik, silakan untuk Dun Sana Padanga dan bergabung di sesi ketiga dan kita coba terima penelpon barikunya dulu Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Jusiako Dun Sana Padanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik Riri Antika.
0: Iyo, ada udah widir di Marapalamba kabauda sehai.
1: Kota apa segi mana?
0: Ya? Oh, iya lah lo segi lah wak. Baru patang merayakan kemerdekaan kan. Iyo, harus segi sama yang pelimo.
1: Tadi ini nanti jatuh lo loyo. Itu gak mungkin.
0: Itu gak mungkin dong.
1: Karena kalah lah wak ada yang tertua.
0: Iya, masa kalah aja senior? Ah itu tuh.
1: Iya, gak mungkin dah. Nah, dan kan untuk kalah untuk podo, namu ada.
0: Jadilah. Udah nih lagu Gamai atau lagu Dena Melayu malam kini udah.
1: Rih, coba selektor rih.
0: Apa tuh dah?
1: Embun Magnetic dari Eva Kemala.
0: Eva Kemala, Embun
1: Magnetic.
0: Oke, sabanta. Embun Magnetic. Sambil kita mencari lagunya, boleh udah salam-salam dulu udah.
1: Salam Kak Dedi. Untuk apa punya sama Bu Manara.
0: Jadi
1: untuk apa ini sama Bu Putri, untuk apa Bu Jampai Bu, sama Wali, sama Menara. Untuk Bu Zul, untuk Bu Nur, untuk Bu Meri, Bu Manajwa.
0: Jadi
1: untuk Tommy, untuk Pak Munir, untuk Pak Nur, Pak Ayon. Untuk Pak Roni Dambak. Untuk anak Sado lari.
0: Jadi siap.
1: Betul lagu lari.
0: Indah Basowo udah alun ado ketok koleksi boleh udah tukar lagunya udah beda.
1: Allah semestinya.
0: Iyo tapi kita
1: ini
0: cari.
1: Ini semua jo Eva semalam di Suci Padang pasang kemarin.
0: Iyo kita cari anak ado udah alun ado. Ayo tadi mah dia tan Unimi Jago.
1: Malah lalat.
0: Tak suruh balik tuh.
1: Iya. Ini kawannya lah masih kan.
0: Iya kawannya.
1: Suci Padang sama apa? Cilambau.
0: Nih yo kita cari ke Embun Embun.
1: Embun Magnetic.
0: Embun Magnetic. Balik tuh.
1: Iya. Ini kawannya lah masih kan.
0: Iya kawannya.
1: Suci Padang sama

0: apa Cilambau.
1: Nih yo kita cari ke embun
0: embun menitik.
1: Embun menitik kok lu nado udah.
0: Dari yang lain enggak lah dari?
1: Enggak keluar ke doha.
0: Enggak keluar dong.
1: Enggak ke enggak keluar udah.
0: Bawa pulang MD.
1: Iyo tuh bawa aleh lupa mungkin MD masukan. lagu apa udah tukar lagu malam gini kok?
0: Kalau enggak dari Rara ya.
1: Dari siatu udah.
0: Zalmon Melayu kok yang ada
1: lori. Zalmon Melayu yang kita ada Sabanta udah. Zalmon ada Insan dan Bunga. Kau tuh pergi tanpa relaku. Kemudian Sabanta udah. Kita cari komputer cek lay. menerima Bahtera Merdeka Laksana Bulan Si Baju Merah. Kemudian Ku Kenang Hingga Abadi dan Kecewa. Nah itu udah lagu yang ado dari.
0: Yang betulnya,
1: itu yang Mbak Sobo udah.
0: Ku kenang itu lah nih.
1: Ku kenang hingga abadi.
0: Hingga abadi.
1: Jadi baiklah. Boleh udah salam-salam. Salam malah nak.
0: Salam pokoknya. Salam Riri, salam untuk Pian lah.
1: Jadilah. Baik kalau kita putarkan lagu udah ya.
0: Yalah Riri, salam untuk Pian.
1: Jadi udah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan sanak pandaga. Aduh, udah Widira di Marapalam. Dan barusan bagabang dan sanak pandaga. Dan tentunya dan sanak pandaga, kita akan coba terima penelpon berikutnya balik dan sanak pandaga. Jadi jangan ke... Silahkan. Oke. Kita coba terima penerima berikutnya balik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana padanya. Yo baik, ada Uni Juwita baik di Pareman Selatan.
2: Alhamdulillah sehat lah. Pareman Selatan kota Pareman kota di daerah Marunggi.
1: Baik, langkok sadolah.
2: Ayo situ gambo-gambo.
1: Iyo, baiklah Uni Juwita ni lagu yang gamai.
2: Misra Mulai lah apa yang ada dari Misra Mulai lagunya.
1: Misra Mulai.
2: Dari awak ni menang suara Misra Mulai.
1: Sabanto Unio.
2: Petangko menyasar pisang jadi goreng lah. Yang lainnya pun judulnya lain.
1: Ini iko lagu gamai sama lagu Dena Melayu.
2: Ini ya, maaf diri, maaf. Joget lancer salah.
1: Joget lancer.
2: Joget lancer dari Rosni Dayes.
1: Rosni Dayes.
2: Iya. Salah pak ini maaf ya.
1: Iya di salah.
2: Ini salah jadi lagu gamai pelapa seragak.
1: Iya betul bana.
2: Malu lapar terubah balai.
1: Iya. Ya Pak Ado. Baik, silakan Uni salam-salam.
2: Lagu masalah pejabat teh, lagu bisa lagu mesra mulai itu tai yo aja deh.
1: Silakan Uni cuita salam-salamnya dulu.
2: Salam pertama dari Riri, anak kandung sayang mak rumah saya.
1: Jadi siap Uni
2: cuita. Jadi anak soleh, anak ladang sedang.
1: Amin amin. Terima kasih doanya Uni.
2: Ayo, Bapak. Untuk micet ada foto di rumah micet jangan nak sekan dua sayang lu tu dua nak lah
1: jadi siap.
2: Ada anak lu pula di rumah keluarga ada anak.
1: Jadi tu untuk siapa lagi?
2: Buat Abang Aditya atau Mak Utia tu siapa banyak lah nama buat nama Utia
1: kan
2: Aditya
1: kan nama dalam Utia. Iya betul. Hartwan Madaud itu nama aslinya Uni. Utia nama on airnya. Utia galai.
2: Nama on air nama gaul.
1: Nama galai mak Utia. Iyo Aditya nama on airnya tapi nama lakonnya.
2: On airnya Aditya.
1: Iyo batuan. Nah Uni Juwita.
2: Hari ada hari penyiar apa kepala sehat hari itunya.
1: Alhamdulillah. Doakan saja sehat selalu ini.
2: Amin. Iyo.
1: Iyo. Jadi.
2: Iyo.
1: Tuh boleh banyak kau gabung ni. Silakan lanjut salam salamnya Uni Juwita.
2: Salamnya lanjutin tuah. Ibu Zur, salam kenal ya di mana Ibu Zur tu lekas ya.
1: Jadi di Padang tentunya Uni.
2: Bukunya Queen, lepas tu jatuh tangga atau Pak Zule buat Neni satu lah di Mega tu.
1: Oke.
2: Jalan operasi dalam jalan cara operasi nana.
1: Jadi.
2: Nah ya, dah jasanya gol kalau lumpur tu.
1: Jadi.
2: Uci di gol tu gaya Pak Kopra lalu masangnya dah datang tengah sarwe. Bunda Nur, Pak Nur Tanjuang kalau ke Tanjuang satu lah.
1: Oke.
2: Untuk bulan di Lolongkaran nak lumpur tu.

0: Bucicang itu rendam tuh nides di ngalau tuh guys. Ini sari nye, minyak Taylor. Aku bu anis jadi kasih terbaya tuh jangan di dene buang usaha tawar banyak lah susah tuh berarti ramai sangat jadi kasih terbaya tuh ya.
1: Iyo.
0: Ayo salam lah sadar si terbaya jadi kasih terbaya tuh ya.
1: Jadi siap mengijata.
0: Makasih banyak hari ini sadar Allah telah mendengar prompek ya.
1: Oke, baiklah.
0: Semoga prompek selalu jaya di udara. Lah.
1: Amin, terima kasih
0: Nujita. Semakin berhasil caranya banyak penggemarnya.
1: Jadi gitu, siap.
0: Terima kasih banyak, Riri.
1: Sama-sama.
0: Pemisah yang boleh mereka selaku mesra mulai ya.
1: Buliah, besoklah buliah ini.
0: Maaf ya, Riri ya.
1: Dah bahagia Nujita, aman tuh. Baiklah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nujita di Merapak, di Pariaman Selatan, Dunsana Padangnya ya. Baiklah, kita ulangi balik Dunsana Padangnya. Nomor telepon yang bisa dihubungi itu 0751812-1 atau di 08 Sabale 66 092-0. Itu bisa pula Dunsana Padangnya bergabung di chat via WA Prampe dengan nomor yang sama Dunsana Padangnya ya. Jadi jangan sampai bingung, nomornya aktif, nomornya tetap nomor yang sama Dunsana Padangnya ya. Silakan saja. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Jasiako dan sana pandangnya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Jasiako Pak. Yo, Jasiako.
2: Pak Bujang di
1: Indah Ruang. Oh, Pak Bujang di Indah Ruang. Baiklah. Pak Bujang, dia lagu Alhamdulillah sehat Pak Bujang. Dia lagu Gamai atau lagu Dena Melayu malam kini kok Pak Bujang?
2: Lagi ada Malik ada Melayu.
1: Oh, di Malik Melayu Sabanta, kita cari dulu yo Pak. Ada penyanyi Oh di Malik. Oh di Malik yang adonyo Sabanta.
2: Yang gamai ada ya nak.
1: Yang gamai ada pulau, ada Nakala, Pera Pera, Sitikam, Tanjung Katuang, Kaparinyo, Burung Putih. Kemudian Tanjung Bila sama Umpan Jina. Nah, itu yang kita ada udah apa Pak Bujang Pak di Indah Ruang. Ya mau Pak Nio lagunya? Halo Pak.
2: Yo, ya, Ren.
1: Ya mau Pak Nio lagu dari Odi Malik Iko? Halo.
2: Yang pera-pera ada.
1: Yang pera-pera jadilah.
2: Ada aku tari ada lain.
1: Alun Taputa Pak.
2: Pera
1: dari. Baiklah, itu lagu tuh kita putarkan beko Pak ya. Silakan ya. Salam-salamnya dulu silakan Pak Bujang di Indah Ruang.
2: Yo salam pertamanya.
1: Terima kasih Pak.
2: Anaknya masih kecil Riri ya.
1: Alhamdulillah.
2: Cepat besar Riri.
1: Iya amin. Terima kasih Pak.
2: Hanya itu Riri udah. Terus salamnya udah yang udah gabung dari sudah layar.
1: Jadi Pak siap.
2: Nanti masuk. Anak pokoknya anak selalu menangat. Udah ngawak berdua kini Riri dapat salam sudah layar.
1: Jadi siap.
2: Terima kasih Riri.
1: Sama-sama Pak Bujang di Darwa.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana padanya ada Pak Bujang di Indah Ruang. Dan sana padanya. Dan mohon maaf dan sana padanya tadi ada request yang melalui chat via WA lagunya in Alung Kita Putakan yo. Tadi ada request lagu dari Jomblo Loba. Jadi sesi ketiga aku akan ada ampe lagu Kita Putakan. Jadi jangan kemana-mana, nangkanya bergabung silakan beko di sesi berikutnya dan sana padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Apa minta maaf lagu, Aleng?
4: Ah, joget langsor ini, yang. Langsor.
3: Ah, boleh lah, ya. Ah, mainkan.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Kini kita akan masuk di sesi terakhir, jadi silakan untuk adun sanang pandangan dan kanyo bergabung pada malam kini ko spesial khusus untuk lagu gamai sama lagu dena Melayu dun sanang pandangan yo. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya balik dun sanang pandangan. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia ku dun sanang pandangan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia ku, Pak.
1: Assalamualaikum. Ini dari Lampung Waikanan ini.
0: Dari Lampung. Oke, okay. Jauh ini dengan
1: ini jauh karena ini di Taylor ini kan dengan lagu ku Padang.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, jauh Pak karena berebut ini, berebut ya.
0: Baik, iya, Pak. Karena kalau malam ini rame yang bergabung di perempatan
1: Iya, iya, iya. Ini sampai terakhir tangan sampai keriting, ya.
0: Baiklah, Pak. Bagaimana kabar Pak Edri tadi ya, Pak Edri Taylor?
1: Iya, Pak Edri. Jadi baik. Maksudnya ini kami kan ada perbatasan ini dari Sumatera Selatan.
0: Oke, baik.
1: Ya. Ada, Pak. Minta lagunya ini tadi Rantau. Rantau jauh.
0: Oke, okay, rantau jauh. Rantau dan Pak jauh kayak Pak.
1: Yo. Terima kasih Nana.
0: Sebentar dulu Pak Edri. Ya, ini
1: gimana,
0: kan
1: gimana?
0: Sebenarnya bisa kita putarkan, tapi karena malam hari ini khususnya untuk lagu gamai sama lagu dena Melayu, Pak. Kalau untuk besok-besoknya baru bisa lagu Minang biasa gitu, Pak Edri. Pak Edri mau ditukar lagunya, lagu gamat atau lagu
1: dendang Melayu? Ya,
0: iya,
1: dendang Melayu lah. Apa tuh judulnya?
0: Zapin.
1: Saya minta lagu ini Zapin.
0: Zapin, baik. Zapin dari Iyad Bustami ya, Pak ya. Oke, nanti kita putarkan ya, Pak Edri Taylor di Waikanan. Lampung.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, Wedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana padanya ada Pak Edri Taylor. Ini perantau kita yang jauh di Waikanan, Lampung. Dan sana padanya. Selamat malam, Pak Edri. Dan tentunya dan sana padanya, silakan yang mau bergabung pada sesi terakhir pada malam hari ini. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia ku dan sana pandangnya.

0: Baiklah. Oke lah Pak Nur, tadi Pak Nur alah bagabuang, kita coba kasih kesempatan penelpon yang lain ya Pak Nur ya. Oke, baiklah. Baiklah. Pak Nur, kita kasih kesempatan dulu untuk penelpon yang lainnya Pak Nur ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Nur. Yo. Baiklah Dun Sana Pandangan Pak Nur tadi ala bagabung. Silakan untuk Dun Sana Pandangan angka bagabung di sesi terakhir pada malam kini ke Dun Sana Pandangan. Kita akan kasih kesempatan dulu untuk di chat via WA kita Dun Sana Pandangan. Assalamualaikum Riri, putarkan lagu Uni lagu Gamai Burung Putih ya. Salam untuk Riri, semoga sehat selalu. Kirim salam untuk Pak Buyang Tapai, Pak Oyon, Uni Juita, Bunda Queen, Jomblo Lebay, Pak Wawar Jamba, Uda Jeh Caniago, Ibu Eli Tanjung, Ibu Nur, Pak Oyon, Pak Nur, dan salam istimewa untuk perempat Kasadonyo. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali untuk Uni Monik. Dan tentunya ada pula yang masuk ke chat via WA, ada Om Peter. Inan request ikut lagu Gamai. Baiklah, kita akan satukan saja requestnya bersama Uni Monik di Tabiang. Ya Om Peter ya, Burung Putih ya. Salamnya untuk Pak Oyan Tanjung, Ibu Nana, Ibu Desi, Ulan, kemudian Pak Roni Jamba, Maitam Sikumbang. Oke, semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Om Peter nama masuk ke chat via WA perampek pada malam kini kodun sanak pandangnya. Kita coba tarimo penelpon terakhir, silakan nangka bergabung pada malam kini kodun sanak pandangnya. Karena beko lagu terakhir, lagu penutupnya seperti biasa di program lagu Gamai sama lagu Dena Melayu. Kita putarkan lagu duo Dun Sana Pandangan. Jadi silakan Nanka bergabung, kita coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sana Pandangan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku Dun Sana Pandangan.
1: Malam Ri.
0: Selamat malam Bali, ada Bang Bang Tommy di Mentawai. Di Pagi Mentawai, baiklah. Bang Tommy, ini lagu Gamai atau lagu Dena Melayu malam kini kok Bang?
1: Ya suri Melayu Ri.
0: Melayu, judul lagunya apa tuh Bang?
1: Jadi kan sama
0: pilu-pilu ri. Pilu jadilah bang. pilu ya bang ya. Oke, Bulia salam. Salamnya dulu silakan bang Tommy.
1: Salam untuk Riri dulu.
0: Jadi baik. Amin, terima kasih bang.
1: Assalamualaikum,
0: oke, siap bang Tommy.
1: Terima kasih Riri.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai tanah air.

Soto Gadang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambil.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubua atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubua lalang, lubua ngun-ngun, dan juga lubua batu taduang.

0: terjunnya Rai berwarna kehijauan serta diapit oleh dua tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjunnya Rai.
1: Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
2: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, deh.
2: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

Beri banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu,

perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali, agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sanak Padanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari Selasa untuk edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu, 19 Agustus 2026. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah, memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap

0: Prabah Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sana panaga, gempa berkekuatan 6.1 magnitudo nanti jadi kepatang. BMKG Padang Panjang meminta masyarakat untuk indak panik serta tetap waspada. Gempa dan jenis tektonik itu terpusat di wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara, serta indak berpotensi terjadinya tsunami. Kepala BMKG Padang Panjang Tony Agus Wijaya mengatakan, gempa yang terjadi di Nias Selatan Kepatang itu terpusat di Lawi. Gempa yang cukup kuat itu sehingga dirasakan masyarakat Sumatera Barat bentuk di Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Pasisir Selatan, jo wilayah lainnya, jo intensitas 3 MMI. Menyikapi hal itu, Tony Agus Wijaya menjalankan wilayah Sumatera Barat tetap menjadi terdapat beberapa sumber gempa, baik itu di Lawi ataupun di darat. Untuk itu pihaknya tarik melakukan edukasi jo sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Menurut Tony Agus Wijaya, yang utama pemahaman kepada masyarakat terkait jo jalur evakuasi serta jenis-jenis gempa. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi semarakkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, jo menggelar pawai alegoris. Kegiatan kemerdekaan Maria diikuti ribuan pelajar di Buka Pulau Langsung sama Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Sudirman Bukit Tinggi Kepatang. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menyampaikan apresiasi kepada seluruh generasi muda yang turut berpartisipasi jo memeriahkan pawai alegoris. Menurutnya, pawai alegoris merupakan salah satu bentuk kebersamaan masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi momen untuk menumbuhkan semangat generasi muda dalam menghadapi masa depan. Pawai alegoris diikuti pelajar tingkat TK hingga SMA sederajat, paguyuban hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, Pantai Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Dun Sana Pandanga. Pagi hari ko Dun Sana, dari mulai persiapan tadi subuh sekitar jam setengah ampe, Kota Padang alai diguyur hujan dan labe. Dan mudah-mudahan iku indak menyurutkan semangat kita pulo untuk beraktivitas hari ko. Walaupun mungkin Dun Sana kita nambarado di daerah nan rawan tadampak kalau cuaca intensitas nyula tinggi bantu iko harus waspada. Jadi memang harus berjago-jago, harus calik-calik kiro-kiro bahwa perubahan alam nanti terjadi untuk secapeknya melakukan penyelamatan diri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Sudirman kini kok dan sana pandangan hujan mulai reda. Itu artinya mungkin tadi ayah-ayah nanti ganang, debit ayah nanti tinggi, alam mulai surut balik. Doa terbaik nampaknya pagi hari ko dan sana pandaga. Sembari kita update pula beberapa informasi dalam semangat pagi kini ko hingga beko pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada program jendela keluarga pulau beko dan sana pandaga. Serato ada informasi kuliner, ada informasi seputar UMKM hingga jam 2 balik. Kita nikmati dulu lagu nambah riku iko dan sana dari Apsah Waroka dalam Radoangan.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau kamu nuka falas tuh, awak harus ketampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau kakufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga di rupiah, kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
5: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
6: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
5: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
6: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
5: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
6: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
3: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time. Ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
7: Pol 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan tanda pandangnya, cuaca di Sumatera Barat hari ini memang didominasi berawan pada pagi hari, tapi ada potensi hujan ringan hingga labe pulo disertai potensi patui pado siang hingga sore hari. Suhu berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, jo tingkat kelembapan dan cukup tinggi. Di antaranya dun sana pandangnya untuk prediksi cuaca di daerah pesisir selatan hari ko berawan, di Solo hujan ringan, si junjung hujan ringan, tanah datar Padang Pariaman Agam 50 kota itu prediksinya pun hujan ringan, sedangkan untuk di Pasaman itu berawan, Kepulauan Mentawai hujan ringan dan Mas Raya berawan baitu pulau di Solo selatan, sedangkan di Pasaman Barat hujan ringan termasuk di Kota Padang dan sana pandangnya. Di Kota Solo hujan ringan pulo, Sawalunto hujan ringan, Padang Panjang hujan ringan, Sarato hujan ringan di daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sarato di Pariaman. Jadi jo kondisi prediksi bantuan iko, nggak ada salahnya dan sana pandangnya dari pagi dicek dulu dan kendaraan roda dua nangka dibawa apakah kondisi kendaraannya elo, apakah jas hujan atau mantel ala disiapkan. Termasuk mungkin kantong plastik dun sana pandangan untuk melindungi barang-barang gitu biar indak takane hujan. Waspadai dun sana pandangan kalau beko berubah terjadi potensi hujan sedang hingga labe. Jo angin kencang pada sore hari di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Yalah kalau begitu dun sana pandangan, sebelum kita ke informasi lainnya, kita simak lagu nambah berikut kok. Tetap bersama Prompe RRI Padang di 92,4 MHz atau bisa dengarkan pulau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Paterere Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandaga Satio tahunnya di tanggal 9 Balai Agustus. Itu diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day. Hariko untuk memperingati atau menghormati para pekerja kemanusiaan. Jo untuk tagak basamo orang-orang nantakanai dampak krisis di seluruh dunia. Melansir dari laman resmi PBB, berdasarkan hukum humaniter internasional, warga sipil termasuk personel kemanusiaan, jo medis harus dihormati, jo dilindungi. Pihak-pihak nantakai dalam konflik bersenjata itu harus mengizinkan jo memfasilitasi bantuan kemanusiaan supaya orang-orang membutuhkan sesuai jo hukum humaniter internasional. Jadi serangan terhadap personel kemanusiaan itu punya konsekuensi nan jawa melampaui individu nan takane dampak langsung. Serangan itu mengganggu pengiriman makanan, perawatan, kesehatan, perlindungan jolayanan penyelamatan jiwa lainnya, sehingga masyarakat semakin kesulitan untuk bertahan hidup jo pulih. Jadi don sana pandangnya pada tanggal 9 Agustus 2003, iko latar belakang dari peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia kudun sana, ada serangan bom di Hotel Kanal di Baghdad, Irak yang menewaskan 22 pekerja kemanusiaan termasuk perwakilan khusus Sekretaris Jenderal untuk Irak, Sergio Vieira de Mello. 5 tahun sesudah itu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 63/139 yang menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik, seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa. Membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk

0: mendapatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak.

0: glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
0: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Banyak bana kumbang nan datang.
1: Mantap!
0: Indak sarancak si kumbang janti.
1: Aji!
2: Banyak bana radio badantang.
1: Lampoy!
2: Prompek juo nan di hati.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
0: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

usah takajui kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dan sana pandaga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari Pro MPRRI Padang untuk hari kini ko, Raba'a, 9 Balai Agustus 2020 Adam, Basamu Ambo, Mijar Yani.